Pemprov Kalteng terus perkuat mitigasi tangani karhutla. Kulapari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah mitigasi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar tidak kembali meluas. Agus Tan menekankan sejak awal pihaknya sudah melakukan pembahasan dan pengecekan sekat-sekat kanal agar tetap berfungsi. Hanya saja menurutnya penanganan menjadi lebih sulit ketika kebakaran terjadi dalam skala besar. Maka kolaborasi antar pihak menjadi bagian penting agar upaya pemadaman dan pencegahan dapat dilakukan lebih optimal. Dia menjelaskan apabila kebakaran dalam skala besar, tentu kemampuan dalam penanggulangan menjadi terbatas. Selain upaya teknik, pemerintah juga mendorong agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan secara produktif. Pemanfaatan lahan secara tepat dapat menjadi bagian dari upaya menjaga lahan agar tidak terbengkalai dan lebih terawat. Sekian berita malam pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

Jumat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

89,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Kula Pahari. Biasanya ya Kula Pahari kalau Jumat pagi itu identik dengan olahraga ya Kula Pahari ya. Nah, mau olahraga tetap sehat tapi saat kabut begini kita juga harus lebih cerdas ya Kula Pahari memilih aktivitas. Nah, kadang pagi itu juga sesuatu yang menyenangkan untuk olahraga berenang ya Kula Pahari, tapi sebaiknya hindari kolam outdoor ketika kualitas udara sedang buruk. Karena nih Kula Pahari, saat berenang nafas kita cenderung lebih cepat sehingga paparan partikel halus seperti PM2,5 bisa meningkat. Kalau memungkinkan pilih kolam indoor, kurangi intensitas olahraga dan jangan lupa cukup minum serta bersihkan tubuh setelah beraktivitas. Ingat ya Kula Pahari, olahraga itu untuk menjaga kesehatan, jadi jangan sampai kondisi udara kita justru diabaikan. Nah, fakta pentingnya nih, saat kualitas udara buruk bukan cuma sehari-hari yang perlu diperhatikan, tapi juga olahraga. Saat berat beraktivitas fisiknya semakin tinggi kebutuhan tubuh untuk bernafas ya Kula Pahari. Jadi nafas kita itu jadi semakin cepat nih. Jadi kalau bisa mungkin intensitas olahraganya dikurangi atau pilih olahraga indoor. Karena olahraga boleh, sehat juga wajib, tapi keselamatan tetap nomor satu ya Kula Pahari. Tetap jaga diri di tengah kabut asap, pantau informasi kualitas udara dari sumber resmi, dan kalau muncul keluhan pernafasan segera cari bantuan medis. Oke Kula Pahari, itu informasi renang atau olahraga saat kabut asap. Akan kembali hadir ruang dengar Anda lagu dengan judul Bus Itu dari Winda Putri.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.com.

tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: 5,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kula Pahari. Informasi cuaca langsung disampaikan oleh kantor BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, silakan untuk informasi cuaca selengkapnya.

0: atas cerahan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas setiap hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih informasinya Kak Chandra. Selamat kembali beraktivitas. Untuk Kulapa Hari, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan langsung oleh kantor BMKG Palangkaraya. Tetap berhati-hati dan tetap waspada dan tidak henti-hentinya selalu diingatkan untuk selalu menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah dan juga dilarang untuk melakukan pembakaran dalam bentuk apapun. Baik Kulapa Hari, itu tadi informasi cuaca, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kembali lagi nih Kulapa Hari, kita melanjutkan kembali suasana Jumat paginya ya Kulapa Hari. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung di Pro 4 Palangkaraya. Yang di jalan mungkin boleh berhati-hati, yang sedang bekerja semangat. Nah, Kulapa Hari, kalau kita lihat kondisi hari ini masih kabut asap ya Kulapa Hari. Beberapa waktu terakhir memang membuat kita harus lebih perhatian ya Kulapa Hari terhadap kesehatan, terutama buat anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Tidak henti-hentinya saya mengingatkan, kami mengingatkan lokasi rumah oksigen, salah satunya juga berada di Aula Bakti Husada lantai 2 kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi ini juga penting untuk diketahui karena kita tidak pernah tahu ya Kulapa Hari kapan kita membutuhkan atau orang lain di sekitar kita yang membutuhkan. Nah, jadi jangan cuma update status yang tidak pentingnya Kulapa Hari. Kalau bisa informasi yang penting dan terpercaya bantu sebarkan ke orang-orang terdekat kita, mungkin yang membutuhkan bantuan, bantu arahkan. Kalau ada yang lupa menjaga kesehatan, tentu harus kita ingatkan. Kulapa Hari, fakta kecilnya menjaga kesehatan itu tidak harus selalu ribet ya Kulapa Hari. Mungkin kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten justru bisa membantu tubuh tetap fit dalam menjalani aktivitas. Jadi berpesan buat kita nih Kulapa Hari di pagi ini, jaga badan, jaga pikiran, dan jangan lupa peduli sama kondisi sekitar. Karena sehat itu bukan cuma modal buat hari ini, tapi juga menjadi bekal buat menikmati hari-hari selanjutnya. Baik Kulapa Hari, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palangkaraya. Kita lanjutkan dengan lagu-lagu pilihan berikutnya.

0: Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

BNNP Kalteng ringkus residivis bawa 1 kg sabu dari Pontianak. Kulapari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah bersama BNNK Kota Waringin Barat dan Satres Narkoba Polres Lamandau menggagalkan pengiriman lebih dari 1 kg sabu dari Pontianak ke Kalimantan Tengah. Dijelaskan, pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman narkotika dari Pontianak Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah pada Jumat malam. Tim gabungan kemudian berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Lamandau untuk memantau kendaraan yang diduga membawa narkotika tersebut dari arah Kalimantan Barat. Petugas melihat mobil Daihatsu Alia hitam bermotor polisi KH1408AF melintas di kawasan Simpang Polres Lamandau sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, namun pengemudi tidak mengindahkan perintah berhenti dan terus melaju ke arah Simpang Runtu Kabupaten Kota Waringin Barat. Pengejaran dilakukan hingga sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat ketika kendaraan tersebut berhenti di Jalan Ayani, Desa Runtu. Sekian berita menghalau pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Paulina.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: 24 RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

5,1 MHz Pro 4 Palangkaraya Kelapa Hari. Masih bersama Paulina ya, Kelapa Hari. Dan Kelapa Hari, hari ini Paulina akan mengajak Kelapa Hari untuk mendengarkan cerita geologi yang luar biasa. Apa tuh? Sekarang kita lagi mencoba membayangkan kita lagi jalan-jalan di kota Bandung nih. Nah, tapi siapa sangka tempat yang sekarang penuh gedung dan kendaraan ini dulunya justru berupa danau raksasa. Iya, serius, jauh dari sebelum Bandung seramai sekarang nih, Kelapa Hari, kawasan cekungan Bandung pernah menjadi danau besar. Perubahan bentang alamnya berkaitan dengan aktivitas vulkanik dan proses geologi di kawasan Gunung Sunda Purba. Letusan dan aktivitas gunung api ditambah proses geologi lainnya perlahan mengubah bentuk kawasan ini. Nah, sisa-sisa sejarahnya bahkan masih bisa kita temukan dari kondisi geologi dan bentang alam Bandung hari ini. Jadi kalau selama ini Kelapa Hari kenal Bandung sebagai kota yang adem dan penuh kuliner, ternyata tanahnya juga punya cerita geologi yang luar biasa ya, Kelapa Hari. Dan Kelapa Hari, kalau Bandung saja punya rahasia sedahsyat ini nih, menurut Kelapa Hari semua, daerah mana lagi nih di Indonesia yang menyimpan sejarah geologi tersembunyi? Pernah mikir gak Kelapa Hari kalau Indonesia sering banget diguncang gempa yang punya banyak gunung aktif? Nah, ternyata ada alasannya nih Kelapa Hari. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Kulapa Hari, kita lanjut lagi nih. Sudah mikir belum tadi kenapa Indonesia sering banget diguncang gempa dan punya banyak gunung berapi aktif? Nah, ternyata ada alasannya nih, Kulapa Hari. Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yaitu wilayah yang penuh aktivitas pertemuan lempeng tektonik. Dan itulah sebabnya nih, Kulapa Hari, negeri kita punya banyak gunung api dan sering mengalami gempa. Tapi dibalik itu, aktivitas geologi juga membentuk tanah vulkanik yang subur dan bentang alam yang luar biasa. Wow, ada plus minusnya ya, Kulapa Hari. Nah, jadi tinggal di Indonesia itu ibarat hidup di atas salah satu kawasan geologi paling aktif di bumi nih, Kulapa Hari. Nah, Kulapa Hari, kalau Kulapa Hari bisa pilih nih fakta geologi Indonesia apalagi nih yang bikin kita penasaran nih, kalau Kulapa Hari mau ikut bergabung juga atau cerita-cerita, boleh banget nih langsung aja ke WA-nya Pro 4 0811520133. Kulapa Hari, nanti akan kita lanjutkan kembali informasi menarik berikutnya. Tapi kembali hadir di ruang dengar Anda, lagu dari Echo Show dengan judul Orang Baru Lebih Gacor.

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayo sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Isa.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Isa jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh. Main apa itu, Kak?
1: Ini bagus, Mah. Kita bisa pilih avatar sendiri.
2: Maaf, sayang. Yang ini belum boleh. Kita install yang lain ya. Tapi sebelum main, harus pilih game sesuai umur kakak dulu.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Mah?
2: Betul. Dan nanti mama juga cek konten di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Mah.
3: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
4: Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan kami.

Kelapa Hari, tadi kita sudah membahas tentang Bandung dan gunung ya Kelapa Hari. Nah, kali ini kita akan kenalan dengan Danau Sentani di Papua. Danau yang berada di kaki pegunungan Cyclop ini punya pemandangan yang luar biasa, lengkap dengan pulau-pulau kecil dan kehidupan masyarakat yang sudah lama berdampingan dengan alam. Tapi yang menarik bukan pemandangannya nih Kelapa Hari. Bagi masyarakat di sekitar Danau Sentani, kawasan ini juga punya nilai budaya yang kuat. Danau jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari sumber penghidupan sampai ruang tradisi dan cerita masyarakat terus diwariskan. Ada pula berbagai legenda dari cerita rakyat yang berkembang di masyarakat tentang asal-usul wilayah ini. Nah, bagian ini menarik banget ya Kelapa Hari, karena dari cerita turun-temurun seperti inilah kita bisa melihat bagaimana masyarakat dulu menjelaskan hubungan manusia, alam dan lingkungan di sekitarnya. Jadi Kelapa Hari, ketika mendengar sebuah legenda, kita tidak harus langsung bertanya ini benar atau enggak nih. Nah, tapi kita juga bisa melihatnya sebagai warisan cerita yang menyimpan nilai, pesan dan cara pandang masyarakat terhadap alam. Danau Sentani akhirnya cuma tentang air, pulau atau pemandangan indah. Di sana ada alam, ada budaya, ada kehidupan dan cerita yang terus hidup di generasi ke generasi. Kalau Kelapa Hari punya kesempatan berkunjung ke Papua, pengen menikmati pemandangan Danau Sentani, mengenal budayanya, atau justru berburu legendanya nih Kelapa Hari. Baik Kelapa Hari, kembali hadir lagi nih di ruang dengar Anda, lagu dari Darso dengan judul Halangan Diri.

Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingi so, mbai so? Dingi so atau dalam bahasa lokal disebut mbai so, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingi so, mbai so, hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni, yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingi so mbai so tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingi so mbai so?

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Perkuat edukasi JKN, BPJS Kesehatan gandeng MUI Barut laksanakan tasbih JKN. Kulapari BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh bersama Majelis Utama Indonesia Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program JKN dengan melaksanakan tasbih JKN. Menurut Ahmad, pelaksanaan tasbih JKN merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara BPJS Kesehatan dengan MUI serta insan dakwah. Hal tersebut dinilai penting karena para ulama memiliki kedekatan yang erat dengan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan bersama-sama dapat memberikan kesadaran akan nikmat sehat, sekaligus pentingnya memiliki jaminan kesehatan kepada orang terdekat ataupun masyarakat luas. Sekian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Akan kulopahari samandiai Pro 4 RRI Palangkaraya TG program khusus Warung Hureh setiap ando Senayan sampai Jumahat jam jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau melehetuh ketun berbagi informasi jeharun terjadi hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe tau bergabung kia mahalau teleponike YT 05 telu jahawen telu 2 telu 5 jalatien jahawen jalatien atau hung WhatsApp ike 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu kula pahari tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Tapi selamat lingun alatai, salam sajut karena malembang adil Katalina bacuramin kasaruga basengat kaju bata arus kula pahari. Selamat ke ayat arai tuu aku Paulina panalu lagi Andri naon katulun ni hang warung hureh edisi Dayak Maanyan. Hayu kula pahari ita kakah tutup mama bujang ine ama hie ai amun hamen bergabung tau tuu langsung bergabung Andri waap WhatsApp kami hang 08 isa-isa di merueh 0 isa rueh telu-telu di 0811-5201-233. Kulapa hari amun takam nguka manawang pas ke ayat waya ina puang lagi sagar nih kulapa hari sesak nanam nih. Nah udah rasa kurang bersahabat nih pas wah turun uran pada mulai kerengai hewuk-hewuk ulun. Nah hampe inun pulau jemuran segala gin lain enguh nih. Nah, amun takam bapandar masalah kondisi ina kulapa hari, naan inon lah, naan sa profesi sa ulun lain sa harus nampare pulau atuk segala macam, tapi takam pada harus umak bausaha lo kulapa hari. Nah, karena udara takamna bukan sesuatu sa takam hirup sesekali, tapi selalu kelapa hari. Nah udara pada punya cerita tentang lingkungan, kebiasaan manusia, kondisi hutan, hampe ka awe takam sebagai kawa ia muda takam ikut ngambil peran kelapa hari. Sa menarik nih kadang menjaga lingkungan ru sebujur nih puang selalu dimulai hingga aksi sa hante kadang justru dimulai hingga hal sederhana sa takam lakukan secara konsisten. Nah kelapa hari Andro Ina takam ngobrol santai ka awe Gen Z atau kawa ia muda waya Ina kadinung persoalan lingkungan khusus nih ketika udara kurang bersahabat ialah waya Ina. Nah jadi buat kelapa hari sa wai inaganya begawi, bekerja, belajar, atau mungkin sambil mangkading ngarengai kami, ayo amun kai begabung, takam begabung hang WA 0811-5201-233. Oke, langsung ai kulapa hari Andro Ina, ye lagi sa ini nengok bepander selalu pasti Reta. Halo Reta.
1: Halo.
0: Ini kabar hanyu Andro Ina Reta.
1: Kabarna lumayan maeh puji Tuhan. Kode hot mulai agak kayak pilek ini ada ya kabut asap menghirup. Ini ne ulun atuk ini jerebu.
0: Bujur. Nah, takam bepander mulai dari hal yang paling sederhana. Lalu saya bujur nih menurut hanyu Reta da inun udara begitu penting bagi kehidupan takam nareta.
1: Iya, sepasti ini udara begitu penting. Ru, inen lah anggapan nih hal saya pakai takam bernafas, kiro. Hal dasar kehidupan takam ru bernafas dan iru ru perlu udara, kiro. Sepasti ini hal dasar ru pasti harus isa mae, isa sehat ya ulun. Jadi iru ru hal penting di inen takam memerlukan udara isa kiro.
0: Takam welum pokoknya.
1: Iya. Hal dasar nih.
0: Iya. Amun takam bicara nah, kondisi Palangkaraya belakangan da inun kabut asap nam jari perhatian takam.
1: Bujur daya memang kabut asapnya cukup mengganggu sih Kak. Dan jari perhatian takam nih daya memang

0: kondisi takam, gawian takam segala macam ru na pengaruhi handi kualitas udara ina. Jadi anggapan nih takam hamen memulai kehidupan ya aku pertama-tama takam kaelan pasti takam menghirup udara kayak ru. Jadi kawe muna eauru inana sangat berdampak matakam belum memang jadi perhatian khusus sih mun hot kondisi ini kelina
1: bujur tapi
0: muhadin keteluhan
1: tapi rama dinungku sakawa ia muda nah mungkin merasa ah ekat atuk ai el atuk dia gin wawai ya lalu masih rami ai kadang ru
0: nah,
1: kadinungku iya. Ulun segala olahraga
0: asli bujur kak. Tapi awalnya aku pada mikir kayak ru pas awal-awal ah paling ina kan biasa kayak ru ngina kan mungkin takam hot mun takam muning hangkal teng apalagi takam samuning hang daerah-daerah kira nih atuk-atuk sa ulun ngukak lahan atau ulun sahamin ngume mun bahasa takam ru kan hot biasa paling 1-2 hari wawai tapi ternyata ina hot pire bu.
1: Iya bujur.
0: Astaga euku
1: magin-magin ya ulun.
0: Iya ina jauh-jauh sahamin olahraga hang luar maksudnya takam keluar teka ruangan gin menghirup ruk haut ma enguh lah haut ya, ngulah bujur. Makaten lah kayak ruk
1: tapi aku tulang makantor masih naan kadinung ulun sa
0: olahraga aku bujur. Bingung teka inun nih ruk paru-paru
1: maka buang bemaskar pada
0: iya bujur
1: maka nih dainun pikirku ulun terus kuat
0: iya bujur asli aku ina nun keluar teka ruangan ai kak rasaku enguh di rohat lain kira
1: jangan kan keluar teka ruangan hang ruangan
0: iya bujur
1: masih uyuh waya ina
0: apalagi mahi sa nan ventilasi hante kira lah masuk
1: bujur. Nah menurut hanyo reta dimulai hingga kebiasaan sederhana awe sa sebujur nih sebaik nih takam melakukan
0: ina menghindari asapna kakak. Amun iru sih pakai masker mun menurutku lah pakai masker terutama mun takam haut hang luar kayak iru apalagi keluar teka lewu ni enru memang perlu sih pakai masker. Aku nginam nih pas aku nguka masker lo tapi makai masker na aku uyu pang ya, pakai astaga euku sampai hang urung rohut terasa melain kayak iru lain lah haut iru ni. Tapi iru sih hal sederhana takam ru makai masker sih menurutku.
1: Sapa. Tapi sebujur nih selain makai masker gin kita sebaik nih harus menghindar keluar amun
0: puang nih. Iya amun puang penting.
1: Olahraga gin tahu ai takam melakukan hang
0: iya hang lewu. Tapi lah kak misal nih takam ngeo puang maluar amun puang penting tapi kadang takam sih harus perlu maluar
1: iya bujur
0: entah belanja inun kayak lo puang memang amun eo mematikan puang iyai. Juga pang tapi puang. Mengganggu cukup mengganggu pang rasa
1: mengganggu kesehatan sebujur
0: iya
1: iya nah ngomong-ngomong soal membakar menurut hanyo perlu puang takam menghindari ngebakar
0: amun eo perlu sih pasti ini perlu ekat amun takam mulek lagi maka kebiasaan takam sebagai ulun daerah kero nih membakar ru hal isa memang harus terjadi kero mun hang musim nih dia kan masih takam hang daerah ru masih ngume lo kak
1: iya,
0: jadi hari membakar kero anggap tapi membakar nih ru hempan ngulah baasa kero ngulah entah ngulah kebun lah entah ngulah sawah dan iru ramun membakar sa secara takam ulun ulun tumpuk ulun dayak kayak ru pasti naan metode naan cara-cara nih kayak ru sehingga ru puang inun lah ngulah asap atau kebakaran kayak ru
1: iya bujur nah tapi sebujur nih kadang ru dilematis aman takam lah lagi naan sampah segala kayu segala macam sebujur nih uyuh ngenat nih mah sampah ya ulun lah sebujurna kita ru takam ru perlu ngebakar sebujurna tapi dilematis nih wayahina
0: iya
1: lagi musim kayak ini
0: oh mun iya mun membakar sampah-sampah ru rasaku puang usah leh amun tadi
1: iya paksa nang takam tumpuk-tumpuk dahulu
0: asli aku na sampah gin aku sawah hang palangkana puang hee pang aku puang hee membakar misalnya sampah inun takut sa ina lo
1: bujur,
0: iya.
1: Nah, takam haut ngebahas tentang sampah dan udara. Takam hamen lanjut ke bicara green life star, tapi sebelum nih takam karengnya isa-isa ina dahulu.

0: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetu.
1: Selamat ke ayat pada ma multi keharapan. Hayu amun bagabung multi.
2: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, kolaborasi takam lanjut lagi. Nah, ilmu ti reta. Urus taruku naon rueh iri. Beda angkatan iya, tapi saling bakat taru ya ulun hingga iya, barito pada.
3: Ulun barito ini. Iya. Ulun takam juga.
1: Ulun takam pada. Oke, okay, kolaborasi takam lanjut Bapak Nar tentang green lifestyle. Nah, green lifestyle ina pola hidup berusaha mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Bentuk ni sederhana disesuaikan hingga kemampuan takam masing-masing reta. Nah, menurut Hanyu inun sa green lifestyle ina harus dibuat estetik seperti sa takam kadinung hang media sosial. Iya, harus puang menurut Hanyu.
3: Amun menurutku harus ru puang juga sih, tapi perlu deh ya. Amun misal nih ulun tati kan apalagi Gen Z lo kak, akhirnya pun peng tertarik, amun peng estetik. Amun nayau harus sih puang juga pang, tapi perlu. Kita kan pang tahu menghindari bahwa estetik ru perlu tadi.
1: Iya, ketting ya ulun.
3: Iya, apalagi amun saya pakai menggait anak-anak muda.
1: Iya. Nah, inun green lifestyle sa haut na hanya terapkan reta.
3: Bisa na terapkan mungkin hal sederhana nih, ngini tumbler. Tumbler diru. Menurutku mun makai tumbler memang sangat mengurangi, terutama nih aku rerai pakai inun lah menggunakan atau memakai kayak ina kak. Botol-botol plastik kan nih. Coba misal nih aku berpikir gak, amun aku pengen tumbler pasti aku midi aqua. Amun aqua isa tanggung pasti puang mayu. Midi isa hante iru jari sampah ngawe.
1: Selain sampah lalu belua duit pada
3: bujur
1: indeks ekonomi ya.
3: Indeks ekonomi.
1: Nah, amun takam anak muda hamen iru membuat konten tentang lingkungan, sebaik nih menurut Hanyu reta di tengah kabut asap na inun sa sebaik na takam perhatikan.
3: Amun sa ngulah konten iba lingkungan di tengah kabut asap na nih. Inun. Amun nang tengah kabut asap rupang na sameh takam mungkin ina lebih meng-share video atau berita atau misal nih hal-hal positif bisa tentang lingkungan.
1: Ada membakar.
3: Iya, ada membakar, ada ngumpet sampah sembarangan kah, inun segala macam. Mungkin iru pang tengah kabut asap nela. Mungkin juga daya takam lagi kabut asap, aku pada ninung story ulun inun segala macam, entah mungkin isa takam ninung setiap anrauna kan mungkin kondisi takam sekitar takam ru penuh kabut kiro, jadi takam puang kadinung sa hijau-hijau, jadi mungkin takam mau share isa hijau-hijau isa hieru jari oh ya harus nih kain apang lagi.
1: Iya, tapi kadang ru lah dilematis nih amun takam iru nge-share kondisi takam hang kabut na takam tau begawi, takam tau beraktivitas seperti ialah hari-hari biasa. Kadang ru menurut orang hang ama takam oh tau ai herena.
3: Iya, bujur. Apalagi sama
1: iya, bujur.
3: Viral-viral.
1: Iya, kadang ru dilematis.
3: Asli.
1: Takam begawi sa amun puang begawi ka awe.

0: Nak kak maluaran ne matang kiling ke ruk. TK ujung pokoknya TK palangka hampe ujung yar memang terbakar ketuluh. Astaga euku iya, kairi. Bujur.
1: Segala inon lah pulau satwa gen.
0: Bujur. Tapi nek yo normal ruk. Ah, aku udah
1: mau buang mau ai takam harus menormalkan diri.
0: Bujur, ya, menormalkan diri. Kawe pang normal begawi ya harus tetap normal ya ulun.
1: Bujur. Kadang sebujur nih ya ulun kadang takamna menabung penyakit ya.
0: Bujur.
1: Mungkin waya ina pang berasa
0: asli.
1: Ya ulun makan
0: ini. Ina tam aku bingung kak pas hot hampir telu bulanan nih takam nanti ke Agustus awal ruras aku motor gin nangset nih motor ini nang hang lewu ru ini pir anrau pang na wui gin haut haut niuh na tulis kira
1: aku hang lewu
0: asli
1: inun pulau haut na sapu napel langsung
0: kaca-kaca apalagi tak kan sakeluar maksud nih sapuang hang luar ekat mitah ai baju-baju hot maengu apalagi ina tak kan selalu menghirup 24 jam pong berhenti kerana kawe berek nih yang bang yaru astaga
1: takam sa hante nih gen anu apa namanya uyuh bernapas behewuk kawe
0: bujur.
1: Sa
0: asli
1: kawe iya halus
0: kawan iya halus aku pang tau mikir pang munaan sa apalagi kawan iya gena-gena kerulah
1: naan aku kadinumpus dengan kawe iya hampe anu inon berdarah ya
0: bujur ina kak akhirnya kan asap rokok isa mungkin tak tahu nah hindari eka tahu mitah mungkin lah paling terpapar gin kadang nan berita nih paru-paru here ina lah sakit iru lah padahal ekat asap rokok ro ekat mitah kero nah apalagi ina sa memang takam hidup pot semarah bulan ina aduh ayo ku ahi nih
1: maka puang ekat atuk malah inon lah air gin takam
0: tercemar bujur
1: makanya amun air segala itachi gin hot mai nanamku.
0: Aduh, aku pada hot uyuh kain. Kawe inayoku.
1: Iya, nah menurut hanya reta amun takam bepandar atuk segala sampah haut. Sekarang takam pandar kawe cara nih takam tau menghemat energi iru menurut hanya reta.
0: Menghemat energi terutama amun sa lagi kemarau na lebih pi ranu sih kak. Mungkin takam mangina lagi berlimpahan ya ranu nih. Aku pada biasa ru amun aku lagi inun nan ulah ka iwi atau inun ranuru aku uka aku pokoknya hampir penuh kerasa dia lagi berlimpah mungkin TK iru takam harus menghemat sih TK takamnya melum ranu ukale misalnya hot penuh tutup ai atau mungkin takam makai listrik kamun memang kemalem kan puang kajut makai lampu tempare ai kira mungkin isa atau ruih lampu ai cukup kira menurut iru termasuk menghemat energi sih daya temun TK sisi ranu kan ina kemarau juga ulun-ulun ngentara ranu nan sa hampe na kirim ranu nilah na
1: iya ibu jur
0: na sumbangkan takam mangina ina ini boros terhadap ranu kero agak ina sih aneh sih juga
1: nah amun takam bicara ialah judul topik takam udara takam cerita takam menurut hanya inon makna paling sederhana nih
0: makna sesederhana hang kejadian ina kakak oh ina pang lah lebih peduli terhadap kondisi ulun sekitar lebih peduli terhadap lingkungan. Amun cerita cerita nila. Dia misalnya takam mungkin inun lah huru hara maksudku selama keadaan pandemi keadaan takam nalo huru hara ni rohani entateka ulun ulun isa terkenal kah inun dia misalnya ulun isa puang merasakan ru mungkin empati ya ulun ru
1: puang
0: mahadin mahadin hari merasakan mungkin ya hari aman dia kadinung takam hot biasa hari hot tahu juga mungkin aku sampe ayo kumpih ngaku kau isa maksud ni sampe puang normal ru harus makai masker sampai mati kayak iru hanya upang normal ya nih
1: bujur
0: asli lebih iru sih mun cerita ru. Lebih takam lebih peduli terhadap lingkungan bulu mencoba inun lah ya ulun ru merasakan inun sana alami ulun lain meskipun takam puang merasakan iru dia mungkin ulun lain ru bisa merasakan dan kondisi saat nihang iru beda lagi nanam nih takam kedinung gin hare mengeluh ru pasti dia naan hal-hal isa pangmaeh keru pangmerau keru nah hadapi.
1: Nah amun paling tidak takam umah menyuarakan.

0: Jujur.
1: Takam inun lah. Ada yeah. sam macam-macam melapor yeah. main tu takam baik-baik
0: iya tak kau ina le memposting ah kabut asap iruhat oh iya oh ingat aku bisa pang meneng angina kerasa astaga kira jadi mungkin hanya kerasa kabut asap kira
1: takam hang ina lawit daripada baik-baik
0: bujur
1: bujur iru pokoknya kacau situasi takam hang ina
0: kacau hot naan sa na anakku kareng ngeirunan sa kondisi ni hotere sekolah ni mahadin iya, kero lagi iya. Kuan murid-murid ni nani sa sakit segala macam jadi ketuluhan masalah ru tercampur jari iya. Model ni ru stres ulun-ulun
1: iya. Ulun matu ulun iya. Sama pada inun
0: bujur
1: jari sumala ngajar piajar iya. Herek wae iya ni sampe JJ
0: iya.
1: Sudah ya sa inun lah puang mahi inun mahi ja mahi
0: iya, hat mahi.
1: Mahi basic ni jari guru.
0: Bujur.
1: Tahu PJJ harus cari iya. guru yang lewu.
0: Tapi naan ka ina pada dampak ni kan naan kami sua penalu ibu-ibu kantin sekolah ru.
1: Iya, iya.
0: Ibu-ibu kantinnya berkisah ada PJJ na hanya ru tetap bayar kantin sewa sekolah ru tapi pemasukan mahi ya ni.
1: Bujur.
0: Iya, pang lah maksudku ulun pajar TK lewu. Sedangkan maksudnya naan mata pencarian ulun nisa terdampak ke Roro. Iru sih kayaknya meh aduh kawe lah bingung pada ketahuin.
1: Berarti anu rama sa terdampak nang ampe UMKM gimun terdampak.
0: Mungkin ulun sang yang normal pang kerasa here kawe.
1: Oke, okay, nah takam masuk sesi terakhir amun hanyo tau menyampaikan pesan ma kula pahari hang tengah udara takam waya ina inan pesan hanyo reta.
0: Amun pesan di tengah kondisi kena, saya pasti ini tetap hati-hati, tetap amun ulun stay safe kero. Ada kajutane maluar, amun misalnya olahraga ru, pengusah le mun menurutku jogging segala macam ru iru berbahaya pang nan. Dia ulun semakin takam uyuh bernafas maksud nih, takam ngos-ngosan iru semakin hene takam menghirup udara isapuang maehna. Apalagi amun takam olahraga hang luaran nih kayak ruru kan makin haut terbuka mahi penghalang penutup maksudnya masker kayak ru jeru semakin transparan takam menghirupnya bakteri seyoku asap berbahaya ru mungkin iru pang lebih peduli lingkungan lagi lebih peduli misalnya ulun lagi mengeluh ina mungkin hanya lagi uyuh lah
1: bujur oke sa penting olahraga tetap tapi amun tahu puang sa balua lewu ya ulun
0: bujur vitamin makan sehat pada perlu rasaku
1: nah kelapa hari puang terasa obrolan takam tentang udara takam cerita takam hawat hampe hang penghujung hang ina takam piajar bahwa udara ru selalu punya cerita lingkungan tentang lingkungan takam tentang kebiasaan takam dan tentang keawehan teknik kepedulian takam terhadap unengan takam muneng nah di tengah kabut asap ina jangan hampe lupa menjaga kesehatan takam amun kondisi udara kurang baik selalu kami ingatkan kurangi aktivitas hang luar ruangan gunakan masker Andri tetap pantau informasi hingga sumber yang resmi. Kami pamit undur diri. Bye-bye kelapa hari.

Pero yo no me acuerdo de eso.

0: Jabar, Kutek Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita aku tak kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar ku tak kita jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
2: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
1: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
2: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
1: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
2: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
1: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
2: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
3: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Beberapa hari, pemerintah Kabupaten Murung Raya mendukung rencana pembentukan komisariat-komisariat PMI di Puruk Cahu. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati Murung Raya Rahmanto Muhyiddin saat silaturahmi IKA PMI Murung Raya dengan PKC PMII Kalimantan Tengah di Akbit Murung Raya. Rahmanto mengatakan pembentukan komisariat merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan pembentukan pengurus cabang persiapan PMII di Murung Raya. Menurutnya, organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan berorganisasi, mengembangkan potensi diri, serta memperkuat kapasitas generasi muda. Rahmanto menilai inisiatif pembentukan organisasi PMII juga menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Murung Raya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Tabe selamat lingkungan latai, salam sewujud karanda malempang. Adil Katalino, bacuramin kasaruga, basenget kajubata, arus, arus, arus. Selamat pagi kulapahari, berjumpa kembali nih bersama saya Widiasih ya, yang akan menemani kulapahari semua dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kulapahari untuk program-program kita pada hari ini ya, nanti di pukul 2 siang, 2 sore kita akan ada obrolan budaya nih dengan dua orang wanita cantik dari Magang Hub ya. Nah, kita akan membahas tentang budaya di kalangan anak muda ya kelapa hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Widi di Pro4 RRI Palangkaraya. Dan di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini kita akan memasuki program program ringan ya, informasi ringan tentang keseharian yang ada di kehidupan kita. Dan kali ini Widi akan membahas tentang tren yang lagi booming-boomingnya nih yang ada di Indonesia ya. Ini trennya ya, kulapa hari, bukan tentang berita atau apa, cuma trennya aja. Nah, yang pertama itu ada tren kris di mana-mana ya. Bayar jajan enggak perlu cari uang tunai. Nah, kulapa hari, coba kalau kita perhatikan ya kulapa hari ya. Sekarang itu kalau mau beli sesuatu, pertanyaannya pasti bisa kris? Nah, iya enggak nih? Kayaknya sudah sama wajarnya ya dengan pertanyaan berapa harganya gitu kan. Kalau sekarang bisa kris, nah, mau beli kopi, kemudian makanan ringan, bayar di kedai, sampai transaksi UMKM, kode QR semakin gampang ya ditemukan. Nah, kelapa hari, tren yang makin spesifik sekarang ini adalah kebiasaan membayar transaksi kecil menggunakan kris. Bukan cuma untuk belanja di pusat perbelanjaan ya kelapa hari ya. Data Bank Indonesia ini menunjukkan transaksi kris pada semester pertama tahun 2026 ini sudah mencapai 12,55 miliar transaksi dengan lebih dari 66 juta pengguna dan juga hampir 45 juta merchant. Artinya nih kelapa hari, perubahan cara kita bertransaksi ini kan memang sudah terasa ya sampai aktivitas kita sehari-hari. Bahkan untuk nominal sekecil pun ya, nominal kecil misalnya seperti 10 ribu gitu kan. Orang mulai terbiasa cukup buka HP, scan, cek nominal, lalu selesai deh. Menariknya nih, tren ini juga dekat banget ya dengan kehidupan UMKM. Pedagang nggak selalu harus menyediakan banyak uang kembalian. Sementara pembeli bisa melakukan pembayaran dengan cepat. Jadi nggak usah yang kita menunggu uang kembalian dari penjualnya. Penjualnya juga nggak perlu sibuk lagi mencari uang receh untuk kembalian. Jadi ini sangat membantu ya kelapa hari. Nah, tapi kelapa hari, jangan sampai ya karena praktis kita jadi asal scan nih. Sebelum bayar, tetap cek nama penerima dan juga nominal transaksi. Karena siapa tahu timbul nama penerimanya beda nih dengan yang ada di tempat-tempat yang mau kita melakukan transaksi. Karena bisa jadi kan kita nggak tahu ya hari sial atau gimana itu. Siapa tahu nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan, menukar kode QR-nya, kita tidak tahu. Nah, BI juga mengingatkan bahwa meningkatnya transaksi digital ini perlu diikuti kemampuan masyarakat memahami resiko kejahatan digital. Jadi, sekarang dompet itu boleh ketinggalan sebentar, tapi HP jangan sampai ketinggalan ya kelapa hari. Karena kan semuanya sekarang kayaknya serba di HP gitu. Jadi, pasti HP selalu dibawa kemana-mana. Oke, itu dia kelapa hari tentang tren kris yang ada di mana-mana ya. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tren ngobrol dengan AI. Tapi setelah lagu-lagu berikut. Dan kami hadirkan satu lagu dari Elin Siluam dengan judul Pengorbanan Sia-Sia. Selamat mendengarkan.

0: kumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

0: kasihan hijau ya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang.

0: Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Baik, kalau Pak Hari masih bersama Widi ya di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, masih di program informasi ringan ya tentang kehidupan sehari-hari, dan kita akan membahas tentang ngobrol dengan AI, bukan cuma buat tugas atau kerjaan nih. Nah, Pak Hari, kalau dulu kita mencari jawaban ya dengan mengetik kata kunci nih di mesin pencari di Google gitu ya. Sekarang tuh makin banyak orang memilih langsung ngobrol dengan AI seperti sedang bertanya kepada seseorang. Tren spesifiknya nih Kulapa Hari adalah AI ini sebagai teman bertanya sehari-hari gitu ya. Bukan cuma untuk membuat tulisan atau membantu pekerjaan, tetapi juga untuk mencari ide, kemudian merencanakan aktivitas, menjelaskan sesuatu yang membingungkan kita gitu kan, sampai membuat gambar juga bisa nih. Jadi kalau AI ini sangat membantu ya sebenarnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi jangan lupa juga ya Kulapa Hari, jangan terlalu terpikat gitu dengan AI ini. Kita harus tetap juga belajar gitu kan, membaca tuh tetap juga harus, jangan karena mudah gitu jadinya kita jadi malas membaca karena sudah ada jawaban dari AI. Nah, Kulapa Hari, laporan Google tentang penggunaan Gemini di Indonesia itu menunjukkan 82% perintah berasal dari perangkat mobile. Bahkan, sekitar separuh perintah di Indonesia itu menggunakan input multimodal, seperti gambar atau suara. Nah, pengguna Indonesia juga membuat hampir 9 juta gambar AI setiap hari menurut laporan tersebut ya. Jadi banyak banget nih yang menggunakan AI ternyata ya, kalau per hari ya sampai membuat gambar itu sampai 9 juta gitu ya setiap hari. Jadi enggak heran ya kalau sekarang ada orang yang tinggal foto makanan, barang, tanaman atau tulisan lalu bertanya kepada AI, "Ini apa?" atau "Tolong jelaskan, ini tentang apa?" gitu kan. Sangat mudah gitu ya Kulapa Hari ya. Atau mencari tempat nih. Kita cukup melihat dari postingan orang terus kita kirim aja gitu di AI. Ini di mana tempatnya di Palangkaraya kayak gitu, langsung muncul nanti ide-idenya itu, referensi-referensi tempatnya itu. Jadi sangat mudah ya untuk membantu kita Kulapa Hari. Nah, pemerintah sendiri juga menyebut AI semakin bergerak dari sekadar eksperimen menuju penggunaan sehari-hari, termasuk dalam pembelajaran, pekerjaan, layanan kesehatan dan juga pelayanan publik. Tapi Kulapa Hari, ada satu kebiasaan yang tetap penting nih. Jangan langsung percaya semua jawaban AI. Nah, untuk informasi penting, tetap ya, kita harus ngecek sumber terpercayanya dulu. Nah, jadi sekarang, kalau dulu ya, HP itu cuma tempat chatting dan juga scrolling sosial media. Sekarang mulai berubah menjadi semacam asisten digital pribadi Kulapa Hari. Nah, itu dia Kulapa Hari tentang tren ngobrol dengan AI. Dan nanti selanjutnya kita akan membahas tentang tren matcha everywhere Kulapa Hari. Dan ini merupakan minuman atau makanan ya, bisa dijadikan minuman atau makanan gitu. Tapi setelah lagu-lagu berikut ya Kulapa Hari, dan Widi kembali hadirkan lagu dari Mumu dengan judul Basuman Janji. Selamat mendengarkan.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara.

0: Jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau dipenjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
0: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Baiklah Pak Ari, masih bersama Widi di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, ini kali ini ya informasinya khusus buat Pak Ari yang suka kuliner nih hari ini. Salah satu tren makanan dan juga minuman yang masih kuat di Indonesia sepanjang 2026 adalah maca nih trennya ya kalau Pak Ari. Tapi trennya bukan sekadar minum maca latte. Yang lebih spesifik adalah maca sebagai rasa serbaguna. Karena sekarang bubuk teh hijau ini masuk ke berbagai jenis makanan dan juga minuman. Mulai dari latte, krim, kue, es krim, roti, sampai dikombinasikan dengan kopi. Nah, laporan tren kuliner Indonesia sepanjang 2026 ini mencatat maca masih menjadi salah satu rasa yang banyak diminati, terutama di kalangan generasi muda. Menariknya ya, kalau Pak Ari, tren F&B di Indonesia memang bergerak sangat cepat. Pelaku industri bahkan menyebut tren makanan dan minuman bisa berubah hanya dalam hitungan sekitar 3 bulan. Namun, di tengah masuknya rasa global seperti matcha dan yup, selera terhadap rasa lokal tetap kuat. Nah, ini sebenarnya peluang menarik nih untuk UMKM lokal. Bayangkan ya, kalau bahan atau cita rasa khas Kalimantan dipadukan dengan format makanan kekinian. Jadi bukan sekadar mengikuti tren luar, tetapi membuat tren baru dengan identitas lokal. Jadi kalau hari ini Pak Hari melihat matcha dan di minuman, roti, dessert sampai camilan itu bukan kebetulan. Karena matcha memang sedang mengalami fase masuk ke mana-mana. Dan pertanyaannya sekarang nih kalau Pak Hari, kalau rasa lokal Kalteng dibuat versi kekinian, kira-kira rasa apa nih yang paling cocok ya? Kalau Widi ya memang juga suka juga setiap nongkrong atau nongki-nongki gitu kan, memang mesennya pasti matcha. Karena apa? Karena kalau mesen kopi lambung tidak kuat. Kalau matcha masih aman ya kalau Pak Hari. Oke, itu dia kalau Pak Hari tentang matcha everywhere, dari minuman sampai dessert. Selanjutnya nih, Widi hadirkan satu lagu dari Lia dengan judul Menyampai Harapan. Selamat mendengarkan kelapa hari.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Kepustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya, Rosiana mengatakan, meski kunjungan menurun, pihaknya tetap berupaya meningkatkan minat baca melalui berbagai inovasi dan sosialisasi. Salah satunya dengan menyediakan layanan perpustakaan digital melalui e-pusda, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses dan membaca berbagai koleksi buku dari rumah selama kondisi kabut asap. Menurut Rosiana, pada kondisi normal, jumlah kunjungan ke perpustakaan dapat mencapai lebih dari 50 orang dalam sehari, terutama ketika terdapat kunjungan dari sekolah-sekolah. Namun, selama kabut asap, jumlah pengunjung hanya sekitar 10 hingga 15 orang per hari dan didominasi mahasiswa yang membutuhkan buku referensi untuk mendukung tugas perkuliahan. Rosiana menambahkan, untuk koleksi buku yang terdapat di Dispursip Kota Palangkaraya berasal dari

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange, ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutan Isa Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Woi ma, pun hayal sindek lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au. Awe
3: tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Baiklah Pak Hari, masih di Perempat RRI Palangkaraya, 95,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Nah, memasuki pukul 11 waktu Indonesia Barat, ya kalau Pak Hari ya, kita akan membahas tentang produk olahan UMKM nih. Salah satunya ada sambal kemasan dan tren pedas level personal. Sekarang Kelapa Hari, sambal itu bukan cuma pelengkap makan ya. Di dunia UMKM, sambal kemasan justru semakin menarik karena mengikuti tren pedas level personal. Nah, ini merupakan konsumen bisa memilih tingkat kepedasan sesuai selera. Jadi, kita tuh bisa milih dari level 1 bisa atau level 0. Level 0, level 1 sampai seterusnya. Nah, ada sambal original, kemudian sedang, pedas, sampai yang benar-benar bikin keringat bercucuran juga ada nih. Menariknya, produk seperti ini tuh dekat banget ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita makan nasi goreng, kemudian ayam goreng, mie instan, bahkan telur dadar aja ya, rasanya tuh bisa naik level kalau ditambah dengan sambal. Nah, kondisi inilah yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM untuk membuat produk sambal.

kalau kita tinggal membawa kemasan kecil kemana-mana, jadi lebih praktis ya kalau hari ya. Nah, buat UMKM, tren ini menarik karena produknya tidak harus selalu mahal atau rumit nih. Yang penting tuh rasanya konsisten, kemasannya aman, dan juga punya karakter. Apalagi kalau nama produknya unik dan mudah diingat. Jadi, kulapa hari, jangan remehkan sambal di meja makan ya. Karena dari sesuatu yang sederhana, ternyata bisa lahir peluang usaha yang cukup menjanjikan. Nah, itu dia kelapa hari, beberapa salah satu contoh olahan produk UMKM yang bisa kita jadikan ucuan gitu ya. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang camilan kering dan tren snackable food untuk teman aktivitas. Namun setelah lagu-lagu berikut, dan Widi hadirkan satu lagu dari Anggia nih, dengan Anggia Anggun ya, dengan judul Kampung Nan Jauh di Mato. Selamat mendengarkan.

Budaya Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai.

0: menginginkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.
1: Pak, si adik kalau sudah pegang ponsel asik banget ya. Tapi mama kok sering kepikiran, gimana kalau pas lagi main game tiba-tiba muncul iklan atau kayak konten-konten yang gak pantas untuk usianya.
2: Kuncinya bukan dilarang total, Ma, tapi dijaga. Nah, di ponselnya adek, papa udah aktifkan fitur parental control-nya nih.
1: Parental control? Caranya gimana tuh, Pak? Susah nggak?
2: Gampang banget. Buka pengaturan atau Google Play Store nih. Pilih parental control. Terus aktifkan pakai PIN rahasia kita, Ma. Di situ kita bisa kunci aplikasi yang sesuai sama umur adik. Plus batasin jam mainnya juga nih.
1: Wah, canggih dan praktis ya, Pak. Jadi adik tetap bisa belajar dan main game, tapi kontennya tetap aman dan terjaga dari usianya adik ya.
2: Lindungi tumbuh kembang anak di ruang digital dengan fitur pengawasan orang tua.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Malam minggu begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

Baik, masih di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kelapa hari selanjutnya nih, kita akan membahas tentang camilan kering dan tren snackable food untuk teman aktivitas. Kelapa hari pernah enggak nih baru mulai kerja atau ngerjain tugas, tiba-tiba ya tangan tuh mencari cemilan. Nah, kebiasaan seperti ini ikut melahirkan tren snackable food, yaitu makanan ringan yang praktis dikonsumsi di sela-sela aktivitas. Tren ini cukup menarik nih untuk UMKM karena produknya sangat dekat dengan keseharian masyarakat. Contohnya keripik pisang, keripik singkong, kerupuk ikan, kacang berbumbu, makaroni, sampai camilan berbahan pangan lokal. Yang berubah sekarang adalah kelapa hari ya, cara produk tersebut dikemas dan juga dipasarkan. Kalau dulu cukup menggunakan plastik sederhana, sekarang konsumen semakin tertarik dengan kemasan kecil dan juga mudah dibawa. Jadi setelah dibuka, cemilan masih bisa disimpan kembali. Varian rasa juga semakin spesifik, bukan cuma original atau pedas, tetapi ada rasa balado, barbecue, keju, rumput laut, jagung bakar, bahkan kombinasi pedas manis. Ini membuat satu produk bisa menyasar beberapa selera. Buat UMKM, tren snackable food juga cocok dipasarkan melalui media sosial. Konten sederhana seperti video membuka kemasan, memperlihatkan tekstur makanan, atau menunjukkan suara kriuk bisa menjadi daya tarik tersendiri. Jadi Pak Haris Samandiai, camilan itu memang kecil ukurannya ya, tapi kalau dikemas dengan kreatif bisa menjadi peluang usaha yang cukup besar nih buat kita semua. Nah, itu dia kelapa hari tentang cemilan kering dan tren snackable food untuk teman aktivitas. Selanjutnya kembali Widi hadirkan lagu dari Dendina Tafit Hendra Kumbara dengan judul Abadi. Selamat mendengarkan.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya, 95,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Nah, memasuki pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya Kulapa Hari istirahat gitu ya, makan siang, kemudian buat yang mau meluruskan pinggangnya ya setelah duduk bekerja gitu, boleh banget istirahat dulu. Atau buat Kulapa Hari yang mau makan siang di rumah, sedang dalam perjalanan gitu ya, di mobil atau di motor, yang pasti di mobil sih kalau dengar suara Widi gitu kan di radio. Nah itu juga hati-hati ya, gak usah ngebut-ngebut gitu, tetap utamakan keselamatan. Nah Kulapa Hari di siang hari ini Widi ada info tentang produk olahan pangan lokal dan tren lokal ingredient modern produk. Ini menarik banget nih untuk UMKM Kalimantan Tengah. Sekarang ada tren lokal ingredient modern produk, yaitu menggunakan bahan pangan lokal tetapi mengolahnya menjadi produk yang tampilannya lebih modern dan juga mudah diterima sebagai berbagai kalangan. Contohnya nih Kulapa Hari ya, ada bahan lokal tidak harus selalu dijual dalam bentuk makanan tradisional. Bisa dikembangkan menjadi keripik, cookies, sambal, abon, minuman bubuk, snack bar, atau produk siap makan. Misalnya bahan seperti pisang, singkong, ikan lokal, kelapa, atau berbagai hasil pertanian dan perikanan dapat dikembangkan menjadi produk dengan kemasan kekinian. Dengan begitu ya, konsumen itu tidak hanya melihat bahan lokal sebagai sesuatu yang tradisional, tetapi juga sebagai produk yang praktis untuk kehidupan modern. Tren ini juga cocok dengan kebiasaan konsumen yang semakin tertarik mengetahui asal-usul bahan makanan. Jadi, UMKM bisa menceritakan dari mana bahan diperoleh, bagaimana proses pengolahannya, dan siapa yang terlibat dalam produksinya. Media sosial kemudian menjadi tempat untuk memperkenalkan cerita tersebut. Bukan cuma foto produk, tetapi juga video proses produksi, cerita pelaku usaha, sampai perjalanan bahan dari daerah asal menuju kemasan. Jadi Pak Hari, bahan lokal sebenarnya punya potensi yang luas. Tantangannya tinggal bagaimana mengubahnya menjadi produk yang praktis, menarik, punya identitas, dan tetap membawa cerita dari daerah asalnya. Baiklah Pak Hari, itu dia tentang produk olahan pangan lokal dan tren lokal ingredient produk, modern produk ya. Selanjutnya, Widi hadirkan satu lagu dari Martins dengan judul Blind Yedi. Selamat mendengarkan.

0: gorengi. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Herman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Dari tanah Isen Bulang, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.
4: Selamat malam 22.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na.

0: Narayau aran portal tena endal na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
0: Iya endah itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Mak, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang

daerah dan perguruan tinggi di Kalimantan Tengah untuk memperkuat penyiapan sumber daya manusia yang terampil dan tersertifikasi. Langkah ini penting guna menyerap peluang kerja internasional yang kian terbuka luas. Mukhtarudin menjelaskan bahwa Indonesia harus mampu

Menteri P2MI juga mewanti-wanti masyarakat agar selalu menempuh jalur resmi melalui Dinas Tenaga Kerja atau kantor P2MI guna menjamin keselamatan dan hak-hak perlindungan hukum selama berada di luar negeri. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program.
2: Baik, kalau Pak Hari, saatnya kita ikuti suara budaya Nusantara bersama Perompat Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung ya, dengan tema tahapan menjelang hari pesta atau gerok, dengan narasumber Sutan Purnama, anggota Dewan Kesenian Lampung Komite Tradisi. Selamat mengikuti.
3: Ini ya, di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net juga dengar Pro 4, dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
4: Yo, sama Ferry di sini.
3: Ya?
4: Sama Ferry di sini.
3: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
4: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau gerok ya.
3: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih, Bang Ferry?
4: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
3: Oh, gitu. Siap, siap, siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumbernya hari ini ya, Bang Ferry ya.
4: Udah. Ini ada Bang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
3: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Pak Sutan.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga, Mas. Iya.
3: Sehat ya, Pak ya?
5: Adityo.
3: Sehat ya, Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih, supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
4: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-7209-885 Bung Jo.
3: Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510, dan untuk di WhatsApp 0812-11-24-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
4: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
5: Ya.
4: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
5: Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi dan adat Lampung.
4: Ya.
5: Khususnya pepadun, tapi umumnya Lampung, di mana adat budaya ini sampai sekarang masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Ya, gerok kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan tradisi budaya adat Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan
6: pesta adat
5: pernikahan itu kan ada beberapa beberapa macam ya.
6: Iya.
5: Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan. Hmm. Ya, dia antar dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa nama secara adat. Ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat itu namanya apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini. Nah, ada lagi tahapan keempatnya itu udah sebambangan atau kawin lari
6: ya.
5: Karena di kalau apa namanya kenapa ada juga yang namanya kawin lari itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Kedua, keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju, awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Ya. Pertama kita yang level sebambangan aja lah.
6: Ya. Ya.
5: Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang,
6: ya
5: calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya ada, tapi ada juga di antaranya tapi tidak banyak yang apa namanya belum begitu suka, ya belum begitu suka bahkan tidak suka tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga diantaranya memang kurang suka dengan si si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat berunding. Nah itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan si bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari, biasanya enggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tidak. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
6: Ngantak salah itu ngantar salah.
5: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah apa namanya wakil dari keluarga besar Yang Bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
6: Sigadis yang dilarikan.
5: Nah, biasanya nggak langsung ke rumah.
6: Oh.
5: Ya, dia harus melalui tokoh adatnya juga yang di kampung itu. Di tokoh ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga apa namanya
6: laki-laki,
5: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
6: si laki-laki.
5: Si laki-laki. Biasanya yang nanti saling apa nama berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di apa namanya calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
6: Harus ada pelantarannya ya.
5: Pelantarannya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Itu satu bentuk apa namanya satu
6: pengakuannya,
5: pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua ya, si Anu ini menyampaikan lah ya, sampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama Bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantar salah itu kan yang apa namanya juru bicara yang bujang itu kan bawa keris sebagai simbol ini loh, ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini apa nama bawaan senjatanya. Maka diserahkanlah ketika itu tolong apa nama di supaya diketahui kalau kami apa namanya ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantar salah itu. Nah, setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya minta maaf, menjelaskan itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah
6: itu. Ya. Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
5: Ya, ada dua hal.
6: Iya.
5: Kenapa sebambangan? Alasan satu ribet. Karena begini, keribetan apa namanya? Kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan?
6: Iya, iya.
5: Satu, berbagai sarana dan prasarana akan disiapkan. Lalu yang lebih apa ya, menjadi alasan ini kan. Kalau orang Lampung ini kan kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi,
6: biaya
5: besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
6: jadi bila bisa jadi sebambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
5: Ya, iya, ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
6: bukan ya, ya.
5: Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
6: Fair, ya. Sebagai bentuk tanggung jawab.
5: Ya.
6: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
5: Bukan.
6: Bukan mau merendahkan satu sama lain.
5: Sama lain sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sebambangan itu.
6: Tapi artinya sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
5: Rata-rata
6: ya,
5: menengah ke bawah ya.
6: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi toko adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
5: Oh ya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
6: Ya.
5: Ada lagi tahapan di atasnya. Secara adat interterang dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada panca haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
6: sebambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain.
5: Tidak
6: ada ya.
5: Tidak.
6: Sehingga memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
5: Betul ya, betul.
6: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
5: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
6: Itu dia, iya. Kayaknya semacam ini gimana nih? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
5: Betul.
6: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya.
5: Prosesi.
6: Bagian dari
5: tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, intar terang, intar ini memang sudah disahkan oleh adat. Menyeleneh bukan apa.
6: Baik. Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
5: Sebatin,
6: sama Sebatin.
5: Yeah.
6: Nah, ini kan kalau sebambangan ini berlaku semua nih.
5: Berlaku semua.
6: Nah, terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
5: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan.
6: Aduknya
5: enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
6: Iya.
5: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat, anaknya kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik naik derajat dalam kepangkatan penyimbang. Tokohnya bisa. Dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan, kalau Pepadun. Tapi kalau Saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
6: jadi sesuai dengan kasta dia.
5: Ya, sesuai dengan, dia tidak bisa melebihi pangerannya, tokoh adatnya. Tapi kalau
6: secara umum, secara prosesinya sama.
5: Sama. hanya gelaran apa nama sarana dan prasarannya saja yang
6: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung, Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
5: Nah, Sai Bumi Wajura.
6: Jadi Lampung ada adat Lampung
5: Pepadun,
6: Pepadun ada Subati.
5: Ya.
3: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak Pak Sultan untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
5: Sebetulnya beda-beda ya.
3: Oh, beda.
5: Kalau menurut saya kebanyakan sama.

0: apa namanya, ini bawa, nah ini kami serahkan, arti damai.
1: Iya, perserahan diri juga.
0: Iya,
1: perserahan diri.
0: Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang tuh itu bawa gula, gula dan apa ya? Ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
1: Iya, iya.
0: Ah, ya kan ada simbol-simbolnya.
1: Ada simbolnya semua.
0: Iya.
1: Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
0: Iya, simbol semua. Baka, gitu. Itu Mas Ferry.
1: Jadi itu perbedaan-perbedaannya, Bang Jo. Tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Sama. Kurang lebih sama ya.
1: Tahapan, ya. Tahapan-tahapannya
0: itu baru. Itu baru tahap pertama ya.
1: Iya.
0: Ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngan tak salah.
2: Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita angkat interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNN dan juga

0: Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joditya, dan juga Bang Ferry di Pro4 Bandar Lampung, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Bang Ferry, iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net. Apakah sudah ada yang menghubungi di Pro4 Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
1: Untuk saat ini belum ada nih.
0: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
1: Oke,
0: silakan. Habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Pro4, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
0: Iya, silakan, Cegu.
2: Di sana Bandar Lampung siapa? Naomi ya, bukan?
0: Bang Ferry,
2: ya?
0: Bang Ferry.
2: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng semua nih narasumber sama presenternya di Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
0: Pak Sultan.
2: Pak Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan, ganteng. Dengan suara Cikgu Ria, ini Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
0: Iya, silakan Cikgu, langsung ke pertanyaannya.
2: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat. Apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya. Istilahnya gerok atau gerok gawi ya. Merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak, dan koordinasi antar keluarga atau anak beberu atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
0: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
2: Nah, pertanyaannya, ini kan ada fase persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan apa nih pemantapan? Ya, pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cikgu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
1: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
0: Oke, boleh kita gabung aja nanti. Baik, tinggal dirapel.
1: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya,
0: iya.
1: Pak Sultan ya.
3: Iya. Baik. Boleh.
1: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pun.
4: Ayah Sultan Sebuai, assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
4: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Selamat jalan ayahnya Pak Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
4: Langsung aja lah, Mas.
0: Boleh, silakan.
4: Ya.
0: Ya.
4: Nah, misalkan ya. Kan saya jo ngaku beba jo ya. Nah, tapi beba isina maaf ya. Janda nih ya.
3: Yo.
4: Nah, tapi semakanai saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Dan nikah, begitu aja.
3: Dengan siapa dulu?
4: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
1: Baik, sesama pepadun maupun sebatin ya.
4: Pepadun. Karena kan yang harus ada mak angkat kan pepadun kan ya.
3: Ya.
4: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum, Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Boleh, silakan Pak Sultan.
1: Langsung dijawab ya.
0: Iya, boleh.
3: Tadi sebetulnya
1: Cikuria dulu ya.
3: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan, ya kan belum nyampe, kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin, yaitu ngantok salah. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa ngantok sebulan salah. Ke atau seminggu dari ngantok salah itu kan ada namanya anjau sabai.
1: Oh,
3: Anjang Sabah
1: ini dalam bahasa kita itu
3: Anjang sana antara calon besan. Antara
1: calon besan.
3: Ya,
1: ya Sabah itu besan.
3: Besan,
1: Bang Jo.
3: Besan. Kalau bahasa Lampungnya Sabah. Hmm. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga Pujang ya.
1: Iya, mendatangin
3: ke perempuan. Mendatang ke keluarga pihak gadis
1: calon mempelai ya, perempuan.
3: Itu ya. Namanya Anjang Sana Sabai. Saat ini besan. Mm-hmm. Nah, setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki, datanglah keluarga besar dari perempuan. Mm-hmm. Ya. Yang sekaligus mau menengok anaknya yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam Anjang Sabah itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan, kemudian makanan, kue, dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Nah, biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu Anjang Sabah. Biasanya Lampung pasti diadakan Anjang Sabah, salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Mm-hmm. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
1: diambil. Ya, oh, diambil. Itu kalau sudah Anjang Sabah itu si perempuan sudah boleh diambil?
3: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
1: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
3: Iya, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah usaha bertemu silaturahmi, langsung berunding. Ya, berunding. Mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, disertai juga berunding ke, misalnya si
1: menentukan hari-hanya juga.
3: Nah, saat itulah berundingnya tentang rencana hajatan
1: di Anjang Sabah itu.
3: Nah, Anjang Sabah itu. Lalu biasanya juga ini, tetapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
1: Yeah.
3: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itu, saat-saat itu si keluarga perempuan itu laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah, ada satu lagi Perry yang saya lupa menyampaikan tadi, bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak, dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
1: Oh, uang
3: larian. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak ditentukan banyak. Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
1: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
3: Setengah adat ya.
1: Iya, persyaratan. Karena sebenarnya
3: hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya? Ditaruhlah,
1: bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
3: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu, misalnya dilarin gadis, gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan Perry, kira-kira tulisannya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya,
1: apa di bawah bantal,
3: di bawah kasur, biasanya. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu, bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung, pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah, membantu apa namanya keluarga besar dari
5: perempuan,
3: perempuan. Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi, itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki, tapi dalam bentuk barang.
5: Oh
3: ya, nanti kita bahas lah dalam bentuk barang. Biasanya kalau orang Lampung ini
5: perabotan-perabotan
3: ya, alat-alat alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah, karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu.
5: Yeah.
3: Setelah berunding, kapan waktu acara dua harus sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan ya tadi ya.
1: Iya.
3: Ibu tadi.
1: Ini tahapan-tahapannya.
3: Ya.
1: Ketika itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
3: sederhana,
1: sederhana atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
3: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear, mereka bermusyawarah bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta, kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit, si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
1: Si Edo.
5: Edo.
3: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
1: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
3: Iya, enggak.
1: Harus memang ada jadi anak adat?
3: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini, itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir, ya udah orang Lampung kok, enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini per. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat, enggak lagi. Langsung bawa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
5: Nah,
3: suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat
5: adat.
3: Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
5: sesama Lampung,
3: mau dia pepandu, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Ya. Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat-angkat adat lagi. Baik. Itu.
1: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
3: Iya, betul.
1: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
3: Iya, kenapa
1: sesama Lampung?
3: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang adatnya sama ini kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir nggak diangkat lagi.
5: Nggak lagi.
3: Nah, jadi
5: nah untuk, itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, sesama Lampung. Nah,
3: iya.
5: Tapi kalau tadi kata Edo bilang, kalau misalnya dia seorang bujang, ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
3: Sebetulnya bisa. Dia, dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya apakah meninggal.
5: Iya.
3: Dia, jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika Anjar Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya.
5: Iya.
3: Bahwa itu janda apakah janda
5: cerai hidup cerai atau mati,
3: atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
5: Iya.
3: Jadi kalau memang sudah tahu, ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
5: Tapi adatnya dia gelarnya?
3: Gelar
5: diganti atau tetap?
3: Ya, gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
5: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
3: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
5: Iya.
3: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai diganti dengan urutan apa namanya kedudukan suaminya sekarang gitu.
5: Okay.
3: Jadi jawabnya dia ya, boleh boleh apa namanya dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
5: Ya.
3: Kalau pesisir.
5: Pesisir ya. Pesisir mau pepadun juga sama masih?
3: Sama.
5: Jadi Bang Jo kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
3: Iya.
5: Jadi yang laki-laki itu pepadun. Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
0: Oke.
5: Okay. Yang pemangku adat juga, tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu nggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
0: Iya, atau suku karena lain gitu ya.
5: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
3: Iya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung, tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat adanya, Lampung. Dia bukan belum Lampung, walaupun dia udah punya anak, bujang belum Lampung dia masih Jawa itu masih, makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Lampung. Kalau belum ada bapak angkat adatnya, dia belum bilang suku Lampung.
5: Itu kalau gini sih Tuan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat. Kalau sebaliknya gimana itu?
3: Ya tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga.
5: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
3: Iya.
5: Anak Lampung ini.
3: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
5: Iya.
3: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
5: Tetap dicariin
3: bapak angkat untuk adat.
5: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya kastanya si perempuan ya.
3: Iya, untuk gelar.
5: Iya,
3: gelar. Nah. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
5: Iya, supaya bisa digelarin juga.
3: Digelarin dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
0: Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
5: Panjang.
0: Bang Terry dan juga Pak Sutan ya.
3: Nah, jadi setelah berunding baru kesepakat apa di mana dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Ini hampir sebagian lepas laki-laki karena habis diambil, tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding, apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa yang penting berunding lah. Kalau dulu
5: sesuai
3: tempat di laki-laki
5: nggak mau dulu
3: mau nggak mau gitu.
0: Oke, siap deh Bang Ferry dan juga Pak Sultan. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa lima menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
3: Gerok itu banyak juga. Ini khusus ini tahapan ya, menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
0: Nah itu dia dan itu tadi ya sudah apa dipaparkan juga ya pemirsa RNA juga pendengar Perompat, dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin nih Bang Ferry ini.
5: Ya baik, silakan Bang Sultan.
3: Ya jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya tradisi adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu, dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua, mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali apa namanya ya silakan aja berbeda, tapi bagi Lampung apa

0: Kulap hari telah kita ikuti bersama siaran Budaya Nusantara bersama Pro4 Jakarta, dan kita kembali ke Pro4 RRI Palangkaraya.
1: Kemudian kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.

beberapa hari, potensi cagar budaya di Kota Palangkaraya dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat. Pengembangan tersebut perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan pelestarian cagar budaya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Baiklah Pak Hari, berjumpa kembali bersama saya Widiasi ya. Masih di Perompat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kalau Pak Hari di pukul 14 waktu Indonesia Barat ini kita akan memasuki program obrolan budaya ya, kalau Pak Hari. Dan kita sudah ada dua narasumber yang menemani Widi pada sore hari ini. Nah, kalau Pak Hari, kalau ngomongin budaya lokal, kadang kita merasa budaya itu sesuatu yang jauh, serius, bahkan identik dengan acara adat atau panggung pertunjukan. Padahal kalau kita perhatikan, budaya sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari cara kita menyapa orang yang lebih tua, makanan yang biasa kita makan, bahasa daerah yang masih kita dengar di rumah, sampai kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin tanpa sadar masih kita lakukan. Nah, yang menariknya nih, sekarang anak muda punya banyak cara untuk mengenalkan budaya. Gak harus selalu lewat acara besar, tetapi bisa juga lewat media sosial, konten, obrolan, bahkan aktivitas sehari-hari. Hari ini kita bakal ngobrol santai nih soal itu ya, bersama kedua narasumber kita, Sinta Bernardino dan juga Linda Rofiko. Ya, gimana nih kabarnya hari ini Linda dan juga Sinta?
1: Halo. Halo, baik. Okay. Linda juga kabar baik.
0: Oke. Okay. Semoga kita akan tetap semangat ya sampai obrolan kita selesai.
1: Siap.
0: Nah, kita langsung aja nih ngobrol ya tentang budaya lokal gitu ya. Nah, kita mulai dari yang paling dekat dulu nih, Sinta dan juga Linda. Kalau Sinta dan juga Linda mendengar kata budaya lokal nih ya, hal pertama apa sih yang muncul di pikiran Sinta dan Linda?
1: Oke, kalau dari Linda sih Kak, kalau ngomongin budaya itu hal pertama yang paling muncul di pikiran Linda itu adalah bahasa dan makanan khas. Oh. Karena itu kan paling deket Kak. Iya, kita kalau di luar kita ngomongnya pakai bahasa Dayak Ngaju, pakai bahasa Banjar. Terus makanan kita juga, kita makan kelakai, iwak wadi, itu kan yang paling dekat dengan kehidupan kita, iya, Kak, sekali. Gitu.
0: Jadi bahasa daerah ya dan iya, makanannya.
1: Iya, betul.
0: Kalau Sinta sendiri nih.
2: Kalau menurut Sinta ya, Sinta juga setuju sama apa yang Linda bilang tadi karena itu memang sehari-harinya kita. Terus mungkin Sinta menambahkan ya, kalau yang berkaitan dengan budaya lokal dan sangat dekat dengan kita tuh kebiasaan-kebiasaan warga lokal gitu, kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita nih ya Kulapa Hari, kita orang Dayak tuh kadang kalau ada sesuatu tuh sempulun dulu gitu. Nah itu kan khasnya kita gitu, takut kepahunan. Coba kalau misalnya kita ke Jawa, hal kayak gitu kan gak ada gitu.
0: Nah, pernah gak kalian melakukan atau menikmati sesuatu yang ternyata baru sadar belakangan kalau itu tuh merupakan bagian dari budaya?
1: Oke, kalau Linda sendiri tuh Kak, baru sadar ketika mau kesini, ternyata sadar, oh selama ini Linda kalau menikmati iwak wadi itu bukan bagian dari budaya Kak. Kenapa bagian dari budaya? Karena cara penyimpanan itu kan penyimpanan tradisional yang diajarkan oleh leluhur kita secara turun temurun. Seperti yang kata Sinta, kalau kita kayak gitu tuh ke Pulau Jawa kan nggak ada yang kayak gituan ya.
0: Karena itu merupakan ciri khas dari
1: Kalimantan.
0: Oke. Kalau soal bahasa daerah nih, sekarang masih sering nggak menggunakan bahasa daerah ketika ngobrol sama teman?
2: Kalau Sinta sendiri sering, masih sering, apalagi sama teman-teman SMA, sama circle SMA gitu. Kebetulan kita emang isinya orang-orang asli Kalteng gitu. Jadi kita kalau bercanda, kalau ngobrol, chat-chatan juga masih pakai bahasa Dayak. Pun kalau Sinta pribadi di rumah, pakai bahasa Dayak juga. Jadi kalau misalnya ketemu di luar nih, kadang tuh kita punya radar sendiri gitu gak sih? Bisa ngeliat orang Dayak nih kayaknya gitu. Jadi kadang nyeloteh dikit pakai bahasa Dayak gitu, terus ternyata gayung bersambut lah gitu, ternyata disahuti lagi pakai bahasa Dayak, berlanjut lah. Dan kalau Sinta pribadi sangat sering sih dan sangat akrab masih dengan bahasa daerah, khususnya bahasa Dayak Ngaju ini.
0: Berarti menurut kalian ini merupakan ini ya, Termasuk cara sederhana mengenalkan budaya berarti.
2: Setuju.
1: Iya, betul, Kak.
0: Karena kan bahasa daerah dipakai dalam kehidupan sehari-hari juga. Mm-hmm. Berarti kita juga ikut melestarikan budaya itu sendiri,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, kita masuk ke dunia yang paling dekat nih dengan anak muda sekarang. Mm-hmm. Apa itu? Kalian tahu nggak apa?
1: Media sosial.
2: Media sosial.
0: Iya, betul, soal di media sosial. Menurut kalian nih, kenapa sih media sosial itu bisa jadi tempat yang menarik gitu untuk mengenalkan budaya lokal?
1: Oke, kenapa media sosial ini jadi tempat yang sangat menarik? Karena seperti yang kita tahu sekarang ya Kak, anak muda itu lebih dekatnya dengan apa? Dengan media sosial.
2: Betul.
1: Kita jarang anak muda itu yang melek dengan pagelaran seni, sanggar. Kan itu cuman kalau dibicarakan dan dibandingkan dengan media sosial, tentunya pasti lebih banyak anak muda yang lebih akrab dengan media sosial. Jadi agar budaya itu enggak tergerus oleh zaman, agar budaya itu terus lestari, ya salah satunya kita mengenalkan di media sosial dengan konten kreatif, video, dan lain sebagainya, agar terus lestari, terus tumbuh, terus diketahui oleh anak-anak setelah kita gitu, Kak.
0: Oke, benar sekali ya. Ada tambahan gak nih dari Sinta?
2: Oke, aku nambahin sedikit ya, karena emang benar banget kata Linda tadi, sebenarnya dengan menggunakan sosial media gitu kan, kemajuan zaman sekarang tuh sangat oke, gitu loh, untuk agar budaya kita nih terus dikenal, karena emang penggunaan dari media sosial itu kan jangkauannya sangat luas ya, bukan hanya kita-kita aja, bahkan skalanya itu satu dunia gitu. Iya, jadi dengan mengupload atau memasukkan kebudayaan di sosial media itu jangkauannya akan sangat luas, pun waktunya kan kalau kita upload story itu real time gitu loh. Jadi jangkauannya lebih luas, waktunya juga lebih cepat, lebih efektif gitu.
0: Okay. Nah, kalau misalnya nih ada anak muda nih yang mau bikin konten budaya gitu ya, di sosial media, tapi mereka tuh takut tuh dianggap terlalu serius atau membosankan. Nah, kira-kira kita tuh harus mulai dari mana sih biar ibaratnya orang itu nggak berpikiran membosankan gitu.
2: Oke, mungkin dari Sinta dulu ya. Kalau misalnya gimana sih cara memulainya, itu santai aja, gak perlu takut dikomentari yang gimana-gimana, karena emang segala sesuatu tuh kan harus dimulai dulu gitu. Intinya kuncinya dimulai dulu,
0: harus ada tekad gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Kalau misalnya pengen tapi gak dimulai-mulai ya gimana juga gitu loh. Niat kita kan baik ya, ingin melestarikan budaya, jadi tidak perlu merasa takut dengan apa yang akan orang sampaikan di belakang gitu loh, karena ini tuh positif. Dan juga kalaupun merasa menyampaikan soal budaya itu hal yang berat, kan kita bisa buat jadi lebih ringan, buat lebih kekinian. Misalnya kayak sekarang tuh kan lagi rame orang-orang pada buat outfit check gitu. Nah, kita tuh bisa bikin outfit check juga, tapi dengan pakaian yang ada unsur daerahnya. Jadi kayak misalnya orang-orang kita tuh pakai batik gitu kan, bisa. Terus juga misalnya konten food kuliner gitu, memuat tentang makanan-makanan daerah, tempat-tempat wisata yang menarik gitu. Jadi buat secara santai aja, senyaman gayanya kita gitu. Kalau dari Sinta sih.
1: Oke, kalau dari Linda ya Kak, benar, setuju banget sama apa kata Sinta. Kita harus lebih mengemas konten budaya itu lebih kreatif, lebih kekinian. Kayak seperti halnya kata Sinta, check outfit, kita juga bisa a day in my life di Kalimantan Tengah gitu, sambil kita kenal-kenalkan budaya kan Kak. Nah, jadinya orang itu kadang nggak sadar, oh ternyata itu bagian dari budaya loh, dan tanpa sepengetahuan mereka itu menyukai hal itu gitu Kak. Jadi lebih relax, lebih santai, khas anak muda gitu Kak.
0: Nah, sekarang kan tren konten itu cepat banget berubah gitu ya. Hari ini sesuatunya viral, besok sudah ada tren baru nih. Nah, menurut kalian gimana budaya lokal bisa ikut masuk ke tren tanpa kehilangan identitasnya?
1: Oke, gimana sih budaya itu masuk ke tren tanpa kehilangan identitas? perlu digarisbawahi, kita jangan cuma menyampaikan budayanya aja kak, kita juga harus menyampaikan nilai dari budaya itu. Kalau nilainya sampai, maka keotentikan dari budaya tersebut itu nggak hilang gitu. Kayak kita menyampaikan ini rumah adat khas Kalimantan Tengah, rumah Betang. Kalau cuman kayak gitu kan orang pasti nggak akan, nggak yang tertarik, inget-inget ya, banget, nggak tertarik. Tapi kalau kita sampaikan dulu itu rumah Betang ini ditempati oleh beberapa keluarga loh, nggak cuman satu atau dua keluarga, bahkan bisa sampai 10 keluarga. Kenapa? Karena itu menjadikan nilai gotong royong, kebersamaan gitu kak. Jadi jangan hanya budayanya, tapi nilainya juga harus tetap sampai ke pendengar gitu.
0: Oke, karena, setuju. Karena jangan sampai budaya itu hanya ikut-ikutan tren gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi makna aslinya justru hilang.
1: Iya.
0: Nah di sisi lain kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, anak muda juga mungkin kurang tertarik.
1: Iya. Bosan kak.
0: Nah sekarang kita bayangkan nih situasi sederhana gitu kan, misalnya kita punya teman yang sebenarnya nggak terlalu tahu budaya daerahnya sendiri. Apa yang bisa kita lakukan nih tanpa terkesan sedang menggurui gitu?
2: Mungkin kalau dari aku ya, kita bisa ajak buat pergi jalan-jalan. Karena sekarang tuh kan event-event kedaerahan juga lagi ramai banget digiatkan ya, baik dari orang-orang dari dinas pariwisata gitu, pun dari pihak-pihak yang memang menyelenggarakan gitu. Jadi kadang tuh ada pameran, biasanya pameran kan, pameran-pameran yang isinya tentang entah lukisan-lukisan daerah ataupun yang menyampaikan soal budaya gitu, ada tari-tarian. Jadi kita bisa tuh ajak temen kayak misalnya, kita malmingan ke sini yuk gitu. Selain kita healing-healing nih, selain kita jalan-jalan, kita juga lihat, oh ternyata ini loh tarian-tarian di Kalimantan Tengah tuh, ini loh permainan-permainan yang ada khasnya orang Kalimantan Tengah gitu. Terus juga kadang kayak festival-festival Isen Mulang tuh, itu kan juga rame.
0: Betul-betul.
2: Nah jadi bisa tanpa perlu kita ngajarin yang gimana-gimana gitu, kita datang sama-sama, kita cari hiburan sekalian dapat pelajarannya.
1: Betul kak, menurut Linda juga sama, setuju banget sama Sinta. Kita gak usah menggurui, hey kamu jangan kayak gitu, gak usah gitu. Kayak ayo Sinta ikut aku kah, kita ke Museum Balanga, kita cek outfit. Nah nanti kita foto-foto di sana biar bisa di-upload di Instagram atau di platform manapun. Nah biasanya kan anak-anak muda tuh tertarik ya kak foto-foto. Ketika sudah foto-foto, udah sampai tempat, nanti ada sesuatu yang unik, pasti dia tuh tanya, eh ini apa ya? Ini kok ada di sini ya? Kayak gitu kak. Jadi nggak, kesannya itu nggak yang kasar banget, eh kamu nggak boleh kayak gitu loh. Kita nggak bisa kalau kayak gitu, orang-orang pasti akan bersifat lebih keras. Ini kan pendapat aku.
2: Betul.
1: Gitu.
0: Oke, apalagi kalau tempatnya bagus gitu ya.
1: Iya betul.
0: Pastinya lebih menarik buat anak-anak muda sekarang.
2: Buat bahan upload di sosmed gitu.
0: Betul banget.
1: Katanya ngasih makan Instagram.
0: Nah, kalau ada temen yang bilang nih budaya itu kuno.
2: Waduh.
0: Kira-kira respon santai kalian apa nih?
2: Nah, itu perspektif yang salah sih. Kalau budaya dibilang kuno, budaya kita tuh aslinya keren gitu loh. Sekarang ini kan banyak banget orang-orang yang pada akhirnya mulai menggiatkan diri, menggiatkan komunitasnya, bisa dibilang gitu ya, untuk mempelajari lebih jauh budaya-budaya zaman dulu, zamannya kakek nenek kita yang ternyata tuh pas dilihat lagi keren-keren loh gitu. Sayang banget kalau buat ditinggalkan. Ini enggak kuno sama sekali. Itu persepsi kamu yang salah kalau kamu bilang kuno.
1: Kalau dari aku sih kak, balik lagi, kita tuh enggak bisa cuma ngomong, harus action. Jadi kalau ada yang bilang kuno, ya udah, terus besoknya kita balik lagi, kita pakai baju batik dengan model yang sudah trendy, terus lihatin ke dia, aku kuno nggak, gitu kan kak?
2: Keren. Ya,
1: aku nggak kuno loh, aku tetap trendy dengan batik aku, dengan budaya aku.
0: Sekarang misalnya seperti pakaian batik gitu ya, sudah banyak modifikasi.
1: Iya betul. Sekarang nih ada obi belt dari batik kak, yang atasannya kemeja, bawahannya celana jeans, terus habis itu pakai belt batik, itu keren banget loh.
0: Betul. Itu juga sekarang lagi trendy juga ya.
1: Iya.
0: Nah, okay, itu dia. Selanjutnya nih, apakah menurut kalian mengenalkan budaya itu harus selalu dimulai dari anak muda yang punya pengetahuan budaya yang banyak?
2: Oh, nggak mesti ya, karena untuk berbagi ilmu tuh nggak mesti kita harus sangat-sangat berilmu gitu loh, karena pada dasarnya ilmu itu kan terus bertambah gitu, dan bisa bertambah dari siapa aja. Jadi walaupun kita tidak punya background pendidikan yang gimana-gimana gitu soal budaya, kalau misalnya kita tahu dan ada orang yang nggak tahu, nggak ada salahnya kita sharing gitu, karena dengan sharing kita jadi menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan budaya gitu kan, kita menyebarluaskan budaya kita pun, kita menambahkan perbendaharaan pengetahuan dari orang-orang yang mendengar gitu. Jadi nggak mesti harus katakanlah orang-orang yang berpendidikan sangat tinggi gitu barulah bisa menyampaikan soal budaya pun, orang-orang tua dulu kan menceritakan gitu loh, budaya-budaya ini sampaikan lewat cerita-cerita aja kayak gitu.
1: Sama si Kak Linda juga sependapat, sepakat, karena Linda itu menganut kalimat ini, jangan lihat orang yang menyampaikan, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Bahkan di sini Linda belajar bicara, Linda belajar dari Sinta. Padahal Sinta 2 tahun lebih muda dari Linda, Kak. Tapi kayak ya kita lihat cara bicaranya lebih bagus. Kalau dia juga tahu tentang budaya, apa salahnya? Emang harus dengan orang yang tua? Kan tidak,
0: ya,
1: gitu.
0: Kadang kita justru ya belajar dari yang muda gitu ya. Karena yang muda kadang lebih kreatif nih.
1: Iya.
0: Semangatnya tuh lagi berkobar-kobarnya. Gak ada salahnya ya.
1: Iya, tentu tidak ada.
0: Nah, kalau seorang baru mau belajar budaya lokal, menurut kalian langkah paling sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja nih?
1: Kalau Linda, kalau ada teman yang bukan orang Kalimantan nih datangin Linda, Linda akan pertama kali yang Linda kenalkan itu makanan sih Kak, karena makanan Kalimantan itu khas banget, kayak tadi iwawadi itu tuh kayak, itu kan fermentasi sengaja dibusukkan ya, tapi rasanya seenak itu loh. Linda ini bukan asli orang Kalimantan loh Kak, kalau dari sukunya ada Jawanya. Tapi ternyata itu cocok banget di lidah Linda. Jadi nanti yang Linda pertama kali sampaikan ke teman, kalau misalkan ada teman datang ke Palangkaraya, ayo aku ajak kulineran di Palangkaraya gitu Kak.
2: Betul.
1: Makanannya. Dan juga itu sih batiknya sih Kak. Batiknya itu batik bagus. Jadi aku kirimin pernah ada teman dari Jawa, aku kirimin batik Kalimantan ya, kata aku kayak gitu. Kan beda, setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Kita kan ciri khasnya ada Hume Betang dan kayak gentong itu apa ya?
2: Mandau Talawang, Batang Garing
1: ya,
2: juga.
1: Jadinya itu ya di sana nggak ada Kak.
2: Betul, karena emang khasnya kita ya. Kalau misalnya aku nih ya Kak, kalau aku sebenarnya aku setuju sama si Linda dengan langsung membawa wisata kuliner, karena apa yang kita makan tuh pasti berkesan banget.
1: Iya,
2: karena namanya rasa di lidah gitu kan, itu tuh pasti memberikan memori yang menyenangkan gitu. Nah, aku mau nambahin, aku bakal bawa juga ke tempat-tempat kayak di daerah Tangkiling sana tuh kan banyak tuh. Jadi kayak balik lagi bisa buat bahan upload di sosmed gitu, jadi kita tunjukkan. Terus juga di orang-orang Kalimantan itu kan kita juga biasanya terkenal dengan orang hutan, jadi kita bisa bawa ke sana gitu.
1: Nah Kak, aku tuh ada cerita ini. Oke, cerita boleh, tentang boleh. Profesor dokter dosen tamu di sekolah aku, di kampus aku dulu. Kebetulan itu aku jadi panitia waktu itu Kak. Jadi kami ajak dia makan ke suatu tempat yang terkenal di Palangkaraya, yang kalau makan itu khasnya ada sungainya, ada, kan ada kan Kak, ada pondok-pondoknya gitu.
0: Nah, IKL ya.
1: Iya. Nah waktu itu tuh makanannya ada sayur kelakai. Mereka gak pernah cobain Kak, karena waktu itu tuh kebetulan tamunya itu Profesor Dr. Islah Gusmian. Itu kan dari Jawa sana Kak. Beliau itu gak tahu sayur kalakai ini apa. Oh kok ternyata enak katanya gitu. Jadinya kalau misalkan balik, kemungkinan kalau diajak ke situ pasti mau Kak, karena dia bakalan inget rasanya.
3: Betul. Kadang dari lidah justru itu akan membuat kenangan.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Ya, betul.
3: Makan. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita tuh nggak harus menunggu menjadi budayawan dulu ya, mm-hmm, untuk memperkenalkan budaya-budaya lokal yang ada di daerah kita gitu. Nah, karena hal-hal kecil dalam keseharian ternyata bisa juga nih menjadi pintu untuk memperkenalkan daerah kita, seperti
2: setuju
3: tadi, seperti makanan tradisional kita gitu kan, makanan khas kita gitu. Nah, menurut Sinta dan juga Linda nih, tantangan paling terasa nih ketika anak muda ingin mengenalkan budaya lokal tuh sekarang tuh gimana?
2: Mungkin kalau untuk tantangan biasanya balik lagi tidak bisa dipungkiri ya, anak-anak muda itu memang ada yang berpikiran kayak ah kuno dan sebagainya. Nah, itu memang tantangan. Jadi bagi kita, bagi Kulapa Hari yang memang punya kerinduan, punya niat untuk terus melestarikan budaya, kita pelan-pelan aja, tapi kita mengedukasi dengan kita mengedukasi dengan santai aja gitu di sosial media, biar informasi-informasi tentang budaya itu tetap sampai, tidak hilang kayak gitu.
1: Kalau dari Linda, tantangan terbesarnya itu sebenarnya dari campurnya budaya luar, masuknya budaya luar ke Indonesia, Kak, ke daerah kita. Kan seperti yang kita tahu, banyak sekali penggemar K-pop, Bollywood,

0: itu identitas loh. Kalau ngomongin budaya itu yang selalu dipikirkan itu pasti identitas, ciri khas, ciri khasnya Indonesia, kebaya. Pasti yang kita pikirkan langsung Indonesia. Ya kan?
1: Betul.
0: Gitu, Kak. Jadi jangan sampai budaya kita itu kalah dan tertinggal. Betul. Dibandingkan budaya luar gitu, Kak.
2: Oke, menarik sekali ini ya. Nah, kalau misalnya masing-masing nih diberikan kesempatan memilih satu budaya lokal yang ingin lebih dikenal oleh anak muda, Sinta dan Linda akan memilih apa dan kenapa?
1: Kalau aku Dayak tetap. Karena memang tidak bisa dipungkiri, kita di Kalimantan Dayak itu ada banyak banget. Jadi kalau Sinta kan pribadi Dayak Ngaju. Dan di Dayak Ngaju sendiri pun ada banyak banget gitu loh hal-hal di dalamnya yang ternyata belum dieksplor gitu. Itu masih Dayak Ngaju, belum lagi Dayak-Dayak yang lain kayak Dayak Utdano, Manyan gitu, Bakumpai dan lain sebagainya. Jadi kayaknya Sinta mungkin mau mempelajari dan mencari lebih dalam dulu tentang Dayak ini, lalu Sinta sebarkan ke teman-teman semuanya biar satu Indonesia juga kenal Dayak itu yang seperti apa.
0: Oke, kalau Sinta udah bahasa Dayak Ngajunya, ya berarti Linda harus yang lain dong.
3: Kalau memang setuju dengan hal itu.
0: Iya, setuju juga. Tapi ada satu lagi yang pengen lebih terkenal itu Handep Hapakatnya. Gotong royongnya.
3: Pulang pisau ya.
0: Iya, betul. Linda dari pulang
1: pisau. Karena orang pulang pisau.
3: Hapakat gitu ya.
0: Iya, Handep Hapakatnya, bahu membahu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi itu yang pengen juga lebih dikenal orang luar, bahwa kita ini sebagai warga negara, masyarakat, kita memang saling bahu-membahu. Ya kan, Kak, kalau misalkan ada acara, ada pernikahan gitu, tanpa diundang kadang tetangga kita datang. Kalau ada lagi berduka gitu, pasti ada tetangga satu samping samping kanan, samping kiri, depan, belakang itu pasti datang gitu, Kak. Aku pernah lihat ya di sosial media, ada negara yang memang dia itu kurang simpati lah.
1: Orang-orangnya introvert juga ya.
0: Orang-orangnya itu kayak ya memang
1: individualis.
0: Kalau misalkan kita berkelakuan apapun, kita gak akan kena bicara. Tapi ketika kita sedih, kita memerlukan tetangga, kayak kita lagi ada kemalangan, lagi ada keluarga yang meninggal, mereka juga cuek loh. Kayak sedih kan, kayak gitu. Jadi itu Handep Hapakatnya, Kak.
2: Oke, terakhir nih, coba kalian kasih satu pesan sederhana untuk anak muda yang mungkin selama ini merasa aku bukan siapa-siapa nih, aku juga gak punya kemampuan khusus untuk mengenalkan budaya. Apa yang ingin kalian sampaikan?
1: Oke, kalau mungkin dari Sinta buat kita semua ya, buat kita kalau apa hari tidak... pikiran-pikiran seperti itu dihilangkan aja, karena kita semua adalah bagian dari masyarakat, kita adalah bagian dari budaya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kamu bukan siapa-siapa, ganti deh sekarang, aku loh yang siapa-siapa itu. Jadi aku yang seharusnya memang menyebarkan budayaku ke orang-orang banyak, karena budaya itu seperti yang emang dari tadi sudah dimention juga, sudah dibahas juga, kalau misalnya semakin kesini tuh kadang mulai kegerus gitu sama budaya-budaya luar yang masuk. Jadi tugas kita orang-orang muda inilah yang terus untuk menyampaikan, terus untuk mempromosikan budaya seperti itu.
0: Kalau dari Linda, satu pesan singkatnya itu jangan malu mengenalkan budaya kita sendiri. Gak usah nunggu jago, mulai kenalkan dari sekarang, karena itu identitas kita, karena itu ciri khas kita, gitu, Kak.
2: Oke, bagus sekali dialog pada sore hari ini ya. Oke, terima kasih ya Sinta dan juga Linda sudah menemani dan juga memberikan informasi dan juga pengalamannya nih untuk kita semua. Dan kelapa hari ternyata mengenalkan budaya lokal ya, nggak selalu harus dilakukan lewat acara besar atau kegiatan yang formal. Dari percakapan sehari-hari, memakai bahasa daerah, kemudian menikmati makanan lokal tadi ya, dan juga membuat konten sampai mengajak teman mengenal tradisi di sekitar kita, semuanya bisa menjadi langkah kecil.

0: Yang penting nih Lo Pahari, budaya jangan hanya kita kenal sebagai sesuatu dari masa lalu. Karena kita juga bisa menjadi bagian dari cerita budaya itu sendiri dengan cara yang sesuai dengan kehidupan dan zaman kita. Terima kasih untuk Sinta, Bernardino, dan juga Linda Rofiko ya.
1: Terima kasih,
0: Kak. Yang sudah ngobrol santai bareng kita hari ini. Semoga setelah obrolan ini, kita jadi makin sadar nih bahwa menjadi anak muda dan mencintai budaya lokal itu bukan dua hal yang bertentangan. Justru anak muda bisa menjadi salah satu cara budaya terus punya cerita di masa depan. Dan Kelapa Hari, saatnya saya Widiasi dan kedua narasumber kita pamit undur diri dari ruang dengar Kelapa Hari. Dan sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

0: kabar Kutek Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Baiklah Pak Hari, waktu sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya saya Widiasih pamit undur diri dari ruang dengar Kula Pak Hari. Tapi Kula Pak Hari jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan Suneta yang menemani Kula Pak Hari sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya saya Widiasih pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Kesejahteraan. Kini sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Gula Bahari, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang berposko di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan melakukan persemaian awan di wilayah Barito Selatan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Barito Selatan, Agus Inulius di Buntok mengatakan, berdasarkan informasi

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Radio Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @RRI_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Tapi selamat lingkungan alatai, salam sujud keren di Malempang. Di sore hari ini senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas sore Anda. Ya, kula bahari awasinya di program Badengkoy kami hadirkan lagu-lagu dangdut ya. Dan mohon maaf sekali tidak bisa kita buka atau kita tidak memberikan apa ya? Kita tidak membuka line telepon dan WhatsApp juga karena ada sesuatu dan lain hal ya. Kula bahari tapi tenang saja. Lagu dangdut tetap kami hadirkan untuk Anda selama pukul sampai pukul 17 ya. Oke, pastinya selamat bergabung atau mendengar siaran kita di sore hari ini. Tentu saja bersama saya Suneta Mantike ya. Dan untuk lupa hari ya, langsung saja kami hadirkan lagu-lagu dangdut berikut ini menemani aktivitas sore Anda.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

Setiap manusia terlahir dengan keunikan. Sebagian berjalan dengan kaki, sebagian dengan kursi roda. Sebagian mendengar dengan telinga, sebagian dengan bahasa isyarat. Disabilitas bukan keterbatasan untuk bermimpi, melainkan perbedaan, cara untuk melangkah. Inklusi berarti memberi ruang yang sama, akses yang ramah, kesempatan bekerja, belajar, dan berkreasi tanpa diskriminasi. Karena saat lingkungan mau memahami, penyandang disabilitas bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Mari bangun masyarakat yang inklusif, saling menghargai, saling mendukung tanpa sekat. Inklusi untuk semua, karena setara adalah hak setiap manusia.

0: Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai ye mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Ketingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Ketingan. Festival ini juga diramaikan dengan Ketingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpe sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Ketingan.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Kesehatan adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Eh bro, udah cek kesehatan belum akhir-akhir ini?
1: Belum sih, ngerasa sehat-sehat aja soalnya.
0: Yah, justru itu. Katanya sekarang ada pemeriksaan kesehatan gratis loh.
1: Gratis? Serius?
0: Iya, cek dasar kesehatan tanpa ribet, tanpa biaya.
1: Lumayan banget sih, biar tahu kondisi tubuh kita dari sekarang.
0: Betul. Lebih baik mencegah daripada nyesel belakangan.
1: Anak muda juga harus peduli kesehatan, ya kan?
0: Iya, soalnya masa depan itu dimulai dari tubuh yang sehat.
2: Pemeriksaan kesehatan gratis hadir untuk masyarakat. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Datang, periksa, dan jaga kesehatan bersama.
3: Pemeriksaan gratis, sehat untuk semua.

Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi Hukum Pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Hukum Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Hukum Pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju, Hukum Pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Hukum Pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara, sungai bebas pencemaran, kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi Hukum Pahewan, hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Hukum Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan untuk dunia.

Beberapa hari, Wakil Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah Dodo mendorong pengurus perkumpulan bernama Ekonomi Kreatif Tinyang Menteng Penunjung Tarung Kuala Kapuas untuk dapat terus berkembang, berkolaborasi, berinovasi, serta memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. Hal itu disampaikan saat pengukuhan kepengurusan perkumpulan bernama Ekonomi Kreatif Tinyang Menteng Penunjung Tarung Kapuas periode 2026-2031 yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan setempat. Dodo menyampaikan ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Kapuas, memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Mulai dari seni dan budaya, kuliner, kerajinan, fashion, desain, media, hingga berbagai bentuk inovasi. Menurutnya, kehadiran perkumpulan bernama Ekonomi Kreatif Tinyang Menteng Penunjung Tarung diharapkan menjadi wadah untuk menghimpun dan mengembangkan berbagai potensi tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa perkumpulan tersebut memiliki perjalanan yang cukup panjang sejak mulai digagas pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Hal itu menunjukkan adanya semangat untuk tetap bangkit, berkreasi, dan melihat peluang di tengah berbagai keterbatasan. Demikian saya, Suneta Mantikei. Sampai jumpa pada Berita Mahalau di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskan, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita, kebanggaan Kalimantan Tengah.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
2: Sayang kalau dibuang.
1: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

Kau tidak mau? Jangan coba-coba. Jangan coba-coba membantah, apalagi menolak kehendak ayah.

0: dipaksa.
1: Apa? Apa katamu, Rena? Jangan dipaksa. Daripada aku punya anak durhaka, lebih baik kau keluar dari rumah ini. Keluar.
0: Ayo.
2: Rena, ikuti ayahmu, Rena.
0: Ibu, tolong ibu.
1: Kalau begitu, kau harus menurut ayah dan putus dengan dia, dengan berdebah itu. Putus.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atas

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagrin Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR setempat, konsultan serta pelaksanaan kegiatan melakukan peninjauan progres pembangunan Pasar Pandohop. Menurutnya, peninjauan dilakukan Kabid Pasar pada Disdagrin Barito Utara Julkarnain Isnaini tersebut untuk melihat secara langsung perkembangan pekerjaan di lapangan sekaligus memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan tahapan yang telah ditetapkan. Dalam peninjauan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama Dinas PUPR konsultan dan pelaksana kegiatan turut memperhatikan berbagai kondisi serta aspek teknis pembangunan. Koordinasi antara pihak terkait sangat penting agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan dapat segera dikomunikasikan untuk mendapatkan tindak lanjut. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rombat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Kabar Kutak Isak Pro 4 FFI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sindi lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Thank you.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Beberapa hari, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menambah dukungan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla dan bencana lainnya dengan nilai 4,8 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi di Palangkaraya, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan karena kebutuhan penanganan karhutla masih cukup besar. Antara lain untuk bahan bakar minyak BBM, personil konsumsi, serta berbagai kebutuhan operasional pemadaman di lapangan. Sebelum tambahan melalui APBD perubahan tersebut, Pemkab Palangkaraya telah menggunakan BTT sekitar 2,25 miliar rupiah melalui 3 tahap. Tahap pertama sebesar sekitar 500 juta rupiah, tahap kedua sekitar 800 juta rupiah, dan tahap ketiga sekitar 950 juta rupiah. Henrikus menjelaskan penggunaan BTT dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan penanganan dan perkembangan kondisi karhutla di lapangan. Pemerintah daerah memastikan dukungan anggaran dapat disesuaikan apabila kebutuhan penanganan meningkat. Demikian saya Sunetta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai ye mana pam mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita jebek-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
2: rri.co.id ma yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute
3: iya nda itu
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Budaya Palangkaraya ya, di malam hari ini ada informasi terkait budaya Borneo untuk Anda. Tradisi naik dango yaitu tradisi syukur masyarakat Dayak Kenayan. Ya, Pulau Pahari, kalau kita bicara tentang tradisi di Kalimantan Barat ya, ada satu perayaan yang punya cerita menarik nih ya, tentang hubungan manusia dengan hasil bumi. Namanya naik dango ya, sebuah tradisi masyarakat Dayak Kenayan yang berkaitan erat dengan ungkapan syukur setelah melewati masa panen. Ya, bayangkan Pulau Pahari, setelah berbulan-bulan masyarakat bekerja di ladang, menjaga tanaman dan menunggu hasil bumi, tibalah waktunya untuk berkumpul bersama. Hasil panen bukan sekedar sesuatu yang dimasukkan ke dalam lumbung, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kehidupan masyarakat sangat bergantung pada alam dan kerja bersama. Dalam pelaksanaannya, naik dango juga menjadi ruang untuk menjaga hubungan antar generasi. Anak-anak muda bisa mengenal kembali cerita, kesenian, makanan tradisional, hingga nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua dan leluhur mereka. Menariknya Pak Hari, tradisi seperti ini sebenarnya punya pesan yang dekat sekali ya dengan kehidupan kita sekarang. Di tengah kehidupan yang semakin modern, kita kadang terlalu fokus ya mengejar hasil sampai lupa menghargai proses begitu. Nah, naik dango mengingatkan kita bahwa hasil yang kita nikmati hari ini ada perjalanan panjang di belakangnya. Ada kerja keras, ada kebersamaan, dan tentu saja ada alam yang perlu kita jaga. Jadi budaya bukan hanya tentang cara yang dilakukan setahun sekali, budaya juga tentang bagaimana sebuah masyarakat memahami kehidupan dan meneruskan nilai itu kepada generasi berikutnya. Kulo Pahari, jangan kemana-mana, kita hadirkan dulu lagu berikut ini menemani aktivitas sore Anda.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
4: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.
5: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera.

Oke, Kulopo Hari balik lagi nih. Kami hadirkan informasi untuk Anda, pesona budaya Borneo, tradisi Robo-Robo. Ketika tradisi menjadi ruang berkumpul nih ya, Kulopo Hari. Di Kalimantan Barat ini sendiri ada tradisi yang dikenal dengan nama Robo-Robo yang berkembang kuat di kawasan Mempawah. Tradisi ini memiliki kaitan dengan perjalanan sejarah Kesultanan Mempawah dan kemudian berkembang menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat setempat. Biasanya suasana Robo-Robo terasa sangat sangat hidup gitu ya, dan masyarakat berkumpul, berbagai kegiatan budaya juga dilakukan, dan ada pula tradisi makan bersama yang membuat suasananya semakin akrab. Nah, bagian makan bersama ini sebenarnya menarik banget nih ya, Kulopo Hari, kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Karena kalau dipikir-pikir, makanan memang sering menjadi cara paling sederhana untuk mendekatkan manusia. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian. Nah, belum ya, masih ada satu informasi lagi. Pokoknya jangan kemana-mana ya.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Pulau Pahari Pemuda Intelektual Nusantara menyatakan dukungannya terhadap Polres Barito Utara, Kalimantan Tengah dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat hingga pemberantasan narkoba. Founder Pemuda Intelektual Nusantara Nur Solihin dalam keterangannya mengatakan, usai melaksanakan silaturahmi dengan Kapolres Barito Utara AKBP Irnanda Oktora, pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi Polri bersama kalangan pemuda dalam menjaga Kamtipmas di Barito Utara. Nur menegaskan sudah seharusnya pemuda menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, mendukung pencegahan narkoba maupun kenakalan remaja. Ia menyatakan kesiapan pemuda intelektual Nusantara untuk berkolaborasi dan bersinergi bersama Polres Barito Utara dan lainnya dalam rangka mendukung pembangunan daerah agar semakin baik lagi. Sementara itu, Kapolres Barito Utara KBP Irnanda Oktora mengapresiasi pertemuan tersebut. Ia menilai dukungan pemuda sangat diperlukan dalam membangun daerah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau. Selanjutnya tentu saja besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

Baik, terima kasih Kak Ika untuk informasi perkiraan cuaca ya di malam hari ini. Tentu saja berlaku untuk besok pagi ya, Kulapa Hari. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda ya. Dan kembali kami temani sajian pesona karungut untuk Anda berikut ini.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita aja kau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je bikin bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo Parinawasi bersama kami ya, Prompat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Tentu saja gak kerasa banget nih ya, kebersamaan kita sudah di malam atau penghujung siaran ya. Dari awal tadi kita sudah ditemani berbagai informasi, cerita budaya, obrolan ringan, dan tentunya musik-musik pilihan yang semoga bisa menemani aktivitas pagi sampai malam nanti. Buat yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Buat yang masih sudah sampai di rumah, waktunya istirahat dan kumpulkan kembali energi untuk menyambut hari esok. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, apalagi kalau kondisi udara sedang kurang bersahabat seperti sekarang ini, kabut asap ya. Terima kasih untuk Kelapa Hari menjadikan Pro 4 RRI Palangkaraya sebagai teman sepanjang sore hingga malam ini. Saya Sunita Mantike pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Tetap jaga diri, tetap semangat, dan jangan lupa dimanapun Kelapa Hari berada, RRI Pro 4 selalu punya cerita untuk menemani Kelapa Hari. Selamat malam. Selamat beraktivitas Kelapa Hari, sampai jumpa di siaran berikutnya. Jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan kami Cecilia untuk menemani aktivitas malam Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Dahulu kala di pinggir Sungai Katingan, Kalimantan Tengah, ada sebuah desa. Desa tersebut terletak di tepi danau, yaitu Danau Biawan, dan masih ada sampai saat ini. Karena danau itu cukup luas, penduduk menamakannya Tasik, sehingga disebut Tasik Biawan, Desa Tumbang Sungai Tamiang. Di desa tersebut dahulu tinggal dua pemuda bersaudara, gagah berani, bernama Kayau dan Pulang. Mereka berdua sangat sakti. Semua musuh yang datang untuk mengadu ilmu, mereka berdua selalu kalah atau lari ketakutan. Kayau dan Pulang adalah kakak beradik yang sangat sakti. Kakaknya Kayau dan adiknya bernama Pulang. Selalu dipanggil Kayau Pulang, karena kakak beradik ini adalah satu kesatuan yang tak terkalahkan. Kayau dan Pulang tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah tiada sewaktu Pulang berumur 3 tahun. Mereka berdua membantu ibunya bekerja di ladang. Mereka juga gemar berburu. Suatu hari, ibunya terpikir untuk mencarikan pasangan hidup untuk mereka berdua.
1: Kayau, Pulang?
2: Iya, Bu.
1: Kemarilah, Nak. Ada yang ingin ibu sampaikan.
3: Ada apa, Bu? Kelihatannya ibu sangat serius. Katakan saja, Bu.
2: Iya, Bu. Kami siap menuruti apa yang ibu perintahkan.
1: Anakku, kalian berdua, ibu rasa kalian sudah cukup umur untuk segera mencari teman pendamping hidup. Ibu sangat menginginkan kalian secepatnya mendapatkan istri, supaya kalian bisa melanjutkan kehidupan kalian kelak, ketika ibu sudah tiada.
3: Ibu jangan berbicara seperti itu, Bu.
2: Iya, Bu. Pulang jadi sedih.
1: Ibu meminta kepada kalian berdua supaya cepat menikah, Nak. Di ujung sebelah hulu desa, ada dua gadis bersaudara yang seusia dengan kalian berdua, bernama Guntu dan Manyang. Kedua gadis tersebut sangat cantik dan berasal dari keluarga yang terpandang.
3: Benarkah begitu, Ibu? Lalu bagaimana dengan kami berdua adik yang hanya seorang rakyat biasa? Jangankan melamarnya, untuk bertemu saja kita pasti tidak diperbolehkan, karena kita tidak berasal dari keluarga terpandang.
2: Iya, Bu. Jangan meminta kami untuk melakukan itu.
1: Kalian berdua tidak perlu khawatir, Nak. Kedua gadis tersebut juga selalu menolak setiap pria yang mencoba melamarnya, dikarenakan semua pria-pria tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan mereka.
3: Apa persyaratan kedua gadis itu, Bu?
1: Nah, itulah yang harus kalian cari tahu. Apa sebenarnya yang menjadi persyaratan dari kedua gadis itu?

0: Pada malam hari, kedua kakak beradik itu berunding untuk mencoba keberuntungan memasuki lawang kuwu tersebut. Lawang kuwu adalah tempat atau kamar kedua gadis tersebut. Pada hari tanggal 14 saat bulan purnama, mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan ibunya. Mereka telah mengetahui tempat tinggal kedua gadis tersebut berdasarkan informasi dari ibunya. Pada jendela kamar bau kuwu tersebut terdapat sebatang pinang merah. Saat siangnya mereka telah menyelidikinya. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan jalan untuk menyelinap masuk. Satu-satunya jalan adalah melalui batang pinang tersebut. Beberapa kali mereka mencoba memanjat pinang tersebut, tapi gagal karena terlalu licin dan sebelumnya telah diolesi para pelayan dengan minyak kelapa. Tak habis akal, mereka berdua mengeluarkan ilmunya sehingga mereka mampu melompat sampai ke atap rumah. Satu-satu sirat dilepaskan dan mereka dapat masuk ke kamar tersebut. Kamar tersebut sangat luas. Ada dua tempat tidur yang menghadap jendela. Mereka melihat dua gadis tersebut sedang tertidur lelap.
1: Wah, kakak, cantik betul kedua gadis itu. Benar apa yang dikatakan ibu?
2: Iya, Dik. Coba lihat kulit yang putih bersinar, rambut yang hitam lebat. Tidak ada wanita yang secantik mereka di desa manapun.
0: Senjata duhung di pinggang, mereka tarik dan diletakkan di leher dua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut terbangun dan hampir terjadi kegaduhan. Tetapi Kayau dan Pulang mengatakan untuk bersikap tenang. Kedua gadis itu pun ketakutan.
3: Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?
4: Tenang, tenang.
2: Maafkan atas kelancangan kami. Kami tidak bermaksud untuk menyakiti kalian. Justru sebaliknya, kami ingin meminang. Ya, meminang kalian berdua. Saya Kayau dan adik saya adalah Pulang.
4: Betul. Jika berkenan, kami ingin tahu apa yang menjadi syarat-syaratnya.
5: Kakak, ternyata mereka bukan orang jahat.
6: Iya, Dek. Baiklah, kalau kalian memang ingin tahu apa yang menjadi syarat untuk melamar kami, tidak terlalu berat. Kami hanya menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dia adalah seorang pendekar sakti dan tidak ada satupun dari pelamar yang kembali hidup-hidup. Ada juga yang mengurungkan niatnya setelah mendengar hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah sanggup?
4: Baiklah, kalau itu yang menjadi syaratnya, kami berdua akan berusaha membawa kedua barang tersebut.
0: Kedua gadis tersebut merasa kasihan dengan Kayau dan Pulang yang kemungkinan akan sama takdirnya seperti pelamar lainnya. Mereka merasa bersalah telah mengatakan syaratnya.
2: Ibu, kami mohon restu ibu. Izinkan kami berdua adik berangkat ke tempat Habehet Kilat Hapanauliu. Karena di sanalah terdapat barang yang menjadi syarat oleh Guntu dan Mayang.
4: Betul, ibu. Mereka menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dan untuk itu, kami ingin segera ke sana, ibu.
7: Baiklah. Kalau keinginan kalian seperti itu, ibu akan merestui perjalanan kalian, nak. Semoga kalian berhasil mendapatkan kendi udang dan sisir emas itu. Dan cepatlah kembali.
2: Terima kasih, ibu. Kami berangkat.
7: Berhati-hatilah di jalan, nak. Dan jaga diri kalian masing-masing.
4: Baik, ibu.
0: Setelah sebulan lamanya, baru mereka sampai di tempat Habehet Kilat, Hapanauliu. Karena Habehet Kilat Hapanauliu adalah orang yang sangat sakti. Dia sudah mengetahui bahwa Kayau dan Pulang akan datang. Habehet Kilat Hapanauliu mengerahkan bawahannya untuk membinasakan Kayau dan Pulang. Pengawal Habehet Kilat Hapanauliu yang berjumlah puluhan mengepung Kayau dan Pulang setibanya di dermaga. Mereka melempar linju atau tombak ke arah Kayau dan Pulang. Karena Kayau dan Pulang adalah pendekar sakti, maka tidak ada satupun linju yang mengenainya. Kayau dan Pulang membaca mantra. Seketika itu juga, daerah itu mulai gelap gulita. Tanpa susah payah, Kayau dan Pulang membunuh para pengawal. Karena kesaktiannya, mereka mampu melihat dalam gelap yang mereka ciptakan. Konon, Kayau dan Pulang mendapatkan ilmunya dari neneknya yang sudah bertapa sangat lama, sehingga ilmunya dapat diturunkan kepada cucunya. Melihat hal tersebut, Habehet Kilat Hapanauliu terkejut karena para bawahannya semuanya telah tewas. Habehet Kilat Hapanauliu melempar mandau atau pedang khas suku Dayak yang menuju arah Kayau dan Pulang. Mereka panik karena mandau itu mampu menyerang tanpa ada pemilik yang memegangnya. Mandau itu pun sempat melukai tubuh mereka berdua. Selama 7 hari, 7 malam. Selama 7 hari, 7 malam, mereka bertarung dengan Habehet Kilat Hapanauliu tanpa istirahat. Mereka mulai merasa kelelahan.

saat Hapanauliu mulai lelah dan lengah pulang menyumpitnya. Seketika itu juga Habehet Kilat Hapanauliu lumpuh dengan sendirinya dan dipaksa menyerah. Kayau dan Pulang mengambil kendi udang dan sisir emasnya. Kemudian mereka kembali ke desa. Habehet Kilat Hapanauliu tinggal lang. Habehet Kilat Hapanauliu ditinggal tak berdaya. Sebelum sampai di desa, Kayau dan Pulang singgah di tempat neneknya yang bernama Nenek Tamanan.

0: cucuku Kayau pulang. Kenapa kalian berdua bisa terluka seperti ini?
1: Nenek, kami berdua adik bertarung melawan Habehet Kilat Hapanau Liyu.
0: Apa cucuku? Orang itu sangat sakti sekali, juga memiliki anak buah yang banyak. Bagaimana kalian bisa sampai di sana dan terluka seperti ini?
2: Kami telah mengalahkannya, Nek. Kami menggunakan ilmu yang Nenek turunkan kepada kami.
0: Betulkah itu? Nenek merasa sangat senang melihat kalian berdua tidak terluka parah. Ayo cucuku, cepat masuk ke dalam rumah dan cepat kita obati luka kalian ini.
2: Iya, Nek.
3: Selama dua hari mereka beristirahat dan mengobati luka mereka. Di tempat Nenek Temanang, Kayau dan Pulang pun kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Setibanya di desa, mereka berdua langsung menyerahkan dua benda itu kepada ibunya dan berangkat untuk meminang Guntu dan Mayang. Guntu dan Mayang menerima lamaran yang sesuai dengan perjanjiannya. Guntu dijodohkan dengan Kayau dan Mayang dijodohkan dengan Pulang. Mereka menikah dihadiri seluruh penduduk desa. Pesta pernikahan dirayakan selama 7 hari 7 malam. Dan kehidupan mereka pun berjalan rukun dan damai. Demikian drama legenda Kayau Pulang Guntu dan Mayang, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Natalia Mika, Roy Lando, Dimas, Listia, Nina Noviana. Sampai jumpa.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa ke mereka. Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, capati mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multi usaha modern dari unit pengadaan sembako, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Oi, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
3: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan

risiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

讲。Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Halo-halo, Kulap Ahari. Selamat malam Kulap Ahari. Bersama Cecilia tentunya di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Tepat di pukul 21 lepas 14 waktu Indonesia bagian Barat, Cecilia masih menemani kamu pada malam hari ini. Tapi tahukah kamu Kulap Ahari bahwa Pantai Lopina di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali merupakan salah satu habitat terbaik di Indonesia bagi hampir 17 spesies lumba-lumba air. Selain menjadi rumah bagi mamalia, laut berotak cerdas ini, perairan perbukitan Bali Utara ini juga menyimpan keunikan, yaitu berupa gumpalan plankton berkilauan yang memancarkan cahaya alami di malam hari. Aturan menyusuri laut secara perlahan sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah membuat kawanan lumba-lumba merasa aman dan tetap lestari di alam bebas. Pernah gak sih Kulap Ahari melakukan dolphin watching langsung di Pantai Lopina, Bali?

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris lawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
3: RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bunga ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing atau langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kasambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bawah rentai yang kepilan bawa babaner gerantung, batal ajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suling ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekian bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah, yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sudah jauhnya untuk Batang Garing.

0: Tanggaring menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama antara suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng, dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah, artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik, karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain, harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yang itu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelong karingan belum, yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi, dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Suasana sore di lapangan Garuda selalu sama. Bau keringat, suara gesekan sepatu basket, dan impian yang melambung. Tapi bagi Rian, sore ini terasa lebih berat dari biasanya. Seleksi tim utama provinsi tinggal 2 minggu lagi, dan ring di arena rasanya tak bersahabat dengan Rian.
1: Kenapa kanan terus sih? Fokus Rian, fokus.
2: Kalau bola itu bisa bicara, dia bakal protes karena kamu tendang Rian. Ada apa denganmu hari ini?
1: Maaf Coach Arya, saya rasa saya nggak akan masuk seleksi tim provinsi. Akurasi saya hancur hari ini.
2: Latihan belum selesai, tapi kalau pikiranmu sudah negatif, tubuhmu bakal ikut apa yang kamu pikirkan loh. Pulang sana, basuh mukamu. Kita ketemu besok pagi.
3: Rian, makan malamnya udah siap, nak. Ngapain kamu meluk bola malam-malam? Bengong lagi di depan.
1: Bu, apa Rian berhenti aja ya dari klub?
3: Loh, kenapa tiba-tiba? Padahal minggu lalu kamu semangat sekali pamer sepatu baru ke ibu.
1: Rian capek, Bu. Bukan cuma capek badan, tapi capek di sini. Sesek dada ini menahannya, Bu. Rian merasa nggak ada kemajuan. Teman-teman yang lain udah bisa lay up dengan mata tertutup. Sementara Rian, buat masukin bola dari garis free throw saja, susah, Bu.
3: Kamu tahu kenapa ibu selalu temenin kamu latihan setiap sore?
1: Karena ibu mau Rian jadi juara?
3: Bukan, ibu temenin kamu karena ibu suka lihat cara kamu bangun setelah jatuh. Prestasi itu tuh bukan cuma soal koleksi piala di lemari kita, Rian. Prestasi itu adalah saat kamu merasa paling lelah, paling gagal, tapi kamu memutuskan untuk bangun sekali lagi. Itu kemenangan yang sebenarnya, yang ibu lihat dari kamu selama ini, nak.
1: Tapi kalau Rian gak lolos seleksi, semuanya sia-sia kan, Bu? Jadi gak ada gunanya latihan Rian selama ini, kan?
3: Gak ada keringat yang sia-sia di mata Tuhan, nak. Kamu sedang membangun hal yang tidak terlihat oleh orang lain, yaitu kesabaran. Dan itu bakal berguna banget buat berbagai kondisi saat kamu menjalani hidup ini. Bukan dalam bidang olahraga aja. Sekarang makan dulu yuk. Ibu buatkan ayam bakar kesukaanmu.
0: 2 minggu kemudian, hari seleksi tiba. Ketegangan dalam pertandingan seleksi tim provinsi memuncak. Rian berdiri di garis 3 point ketika timnya tertinggal 1 angka dan waktu hanya tersisa 10 detik.
1: Oke, kalau seperti kata ibu, jangan fokus keringnya, fokus ke prosesnya. Tekuk lutut, ayunkan tangan.
2: Itu dia, itu yang saya cari. Mental juara, Rian. Kamu punya itu.
1: Bu, masuk. Bolanya masuk.
3: Ibu gak lihat bolanya, Rian. Ibu cuma lihat anak ibu yang gak nyerah tadi. Itu yang paling hebat.
0: Banyak orang hanya melihat kilau medali di leher seorang atlet. Namun, sedikit yang peduli, berapa lama mereka berlatih, kegagalan yang dihadapi secara berulang, dan dukungan tanpa henti dari orang terkasih di balik layar. Membangun prestasi sejak dini bukan hanya soal mencetak juara dunia, tapi membentuk karakter manusia yang tangguh. Dukung langkah mereka, hargai prosesnya, dan jadilah tempat mereka pulang saat lelah melanda.

0: Kuminter, siaran RRI Palangkaraya. Kali ini kami ajak Anda untuk melihat Rumah Matal Uning, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, yang hingga kini masih terjaga kelestariannya. Berbagai objek wisata andalan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, seperti wisata budaya, baik sejarah, peninggalan maupun arsitektur dan adat istiadat penduduk. Wisata alam berupa danau, pantai dan wisata cagar alam. Salah satu bangunan tua yang masih kokoh dibangun pada masa Belanda hingga kini masih dapat dilihat dari generasi ke generasi adalah Rumah Tua Matal Uning. Bangunan tua itu adalah rumah panggung yang terletak di Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Berikut ini penjelasan Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Pulang Pisau, Renhas Atrilius SPD, terkait cagar budaya Rumah Tua Matal Uning.
1: Di Kabupaten Pulang Pisau ini terdiri dari 4. Salah satunya adalah Rumah Tua Matal Uning. Secara administrasi, Rumah Tua Matal Uning terletak di Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Rumah Tua Matal Uning dibangun oleh pemiliknya yang bernama Matal Uning. Tahun berdirinya rumah ini masih kurang jelas, akan tetapi diperkirakan berumur ratusan tahun. Rumah ini terbuat dari kayu ulin yang terkenal akan kekuatannya. Rumah Tua Matal Uning juga merupakan tempat tinggal Haji Muhammad Sanusi yang merupakan pahlawan perintis kemerdekaan yang tidak lain merupakan menantu dari Bapak Matal Uning dari anak keduanya bernama Hamsiah.
0: Selain mempunyai nilai sejarah, rumah yang banyak dikunjungi masyarakat masa itu sering dijadikan tempat rapat oleh para tokoh masyarakat.
1: Rumah Tua Matal Uning pada zaman penjajahan Belanda sering digunakan untuk rapat-rapat oleh para tokoh perintis kemerdekaan Pulang Pisau dalam hal mempersiapkan dan mempererat kesatuan persatuan para pejuang

0: Rintis kemerdekaan. Sekarang rumah tua Matal Uning dijaga dan dirawat oleh keturunan Bapak Matal Uning keempat, yaitu Ibu Kamsiah. Dilanjutkan anaknya Ibu Rabaah, dan dilanjutkan oleh Bapak Budiman, anak dari Ibu Rabaah. Rumah tua Matal Uning masih dalam keadaan yang masih baik, terjaga dan terawat tanpa mengurangi keasliannya. Baik itu tiang, lantai, dinding, atap, serta ornamen lainnya masih memancarkan rumah Kalimantan Tengah yang asli.
1: Rumah yang berusia ratusan tahun ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Sehingga Cicit dari Matal Uning mengharapkan peran pemerintah dalam menjaga dan melestarikan rumah tersebut sebagai situs budaya di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Berikut ini tanggapan dari generasi keempat Matal Uning, Ganda Haidah, terkait rumah tua Matal Uning sebagai cagar budaya Kabupaten Pulang Pisau.
2: Bapak Matal Uning berasal dari daerah Palangkau atau daerah Kapuas. Orang yang pertama kali membuka lahan di Pulang Pisau, khususnya daerah Bereng. Beliau terkenal ramah dan suka menolong, sehingga masyarakat baik dari daerah Pulpis maupun luar daerah sering bertukar pikiran atau tukar pendapat, baik tentang usaha maupun tentang keamanan masyarakat dari penjajah. Rumah Matal Uning berjumlah 12 buah, namun yang paling terbesar berada di Bereng, yang sampai sekarang masih ada, yang disebut situs rumah Matal Uning, Jalan Ngambun Hawun RT4 nomor 2 Bereng. Rumah tersebut biasa digunakan untuk menampung orang-orang untuk mencari nafkah maupun tentara-tentara perjuangan pada waktu beliau hidup. Walaupun dalam saat ini belum ada sentuhan bantuan dari pihak terkait, kecuali halaman depan dan toilet, bantuan dari pemerintah. Sangat kami harapkan agar dari pihak terkait dapat merehab rumah Matal Uning, baik itu atap, dinding, tongkat, pagar rumah Matal Uning, dan kalau bisa dibuat dermaga demi kemajuan masyarakat Bereng untuk menjaga kelestarian budaya.
1: Ada sebuah harapan yang begitu mendalam oleh seorang damang kepala adat Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Dr. Randes Idon Yeriwut MM, tentang keberadaan rumah tua Matal Uning.
3: Terkait rumah tua keturunan Matal Uning yang berada di Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, saya pikir antara pihak keluarga, ahli warisnya dengan pemerintah mestinya harus ada koordinasi yang baik. Bagaimana cara pemeliharaan, perawatan ke depannya. Dan saya berharap bahwa situs rumah tua ini jangan sampai musnah. Pemerintah mesti mengambil sebuah kebijakan yang benar. Bagaimana cara untuk merawat, bahkan memugar atau merehab rumah tua ini, sehingga kondisi-kondisi awal, kondisi asalnya tetap keberadaannya, artinya tidak menghilangkan ciri aslinya. Jadi baik pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan ke pemerintah pusat jika perlu bantuan luar negeri. Jadi ya memang pemerintah harus berusaha untuk ya bagaimana cara melestarikan ini, salah satu situs budaya, situs rumah tua yang ada di Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir. Jangan sampai rumah tua ini musnah, hilang, dan jika pemerintah bisa membantu, jangan sampai menghilangkan hak-hak ahli waris atau keluarganya. Bisa saja misalnya kerjasama dengan pihak keluarga untuk bagaimana perawatannya, menjaganya, sehingga ini salah satu hal yang menarik untuk wisata baik dari daerah maupun dari luar, yang diharapkan bisa memberi masukan bagi pemeliharaannya atau yang merawatnya. Selama ini berdasarkan informasi ya pemerintah belum ada cara maksimal untuk bagaimana merawatnya.
1: menyusuri jejak peninggalan sejarah memang tidak ada habisnya. Terlebih, keberadaannya menjadikan catatan bagi generasi muda saat ini untuk terus belajar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
2: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
1: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
2: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
1: Wah, loh, Mina kok gak pernah ditawarin?
2: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
1: Ampun.
3: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kamu nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Kayaknya kaca.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama.

0: kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
0: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kulapa hari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami menurunkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Jumat 25 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95.1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini Sabtu 26 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tapi selamat lingkungan latai, salam sahujud karin de malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata, arus. Selamat pagi kula fahari semuanya, disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, Kota Palangkaraya, RRI Perempat Palangkaraya di 95.1 FM, menyapa kula fahari di pagi hari ini, di hari Sabtu 26 September 2026. Bagaimana kabarnya kula fahari semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya kelapa hari. Dan kelapa hari di cuaca yang cukup cerah ini ya kelapa hari, kami bersama-sama menyapa kelapa hari untuk menemani kelapa hari tentunya beraktivitas di pagi hari ini bersama Lintang tentunya di pukul 5 waktu Indonesia bagian barat sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan kelapa hari kita mulai dulu untuk pagi hari ini dengan sebuah renungan pagi ya dengan mimbar Katolik nih kelapa hari dari Bapak Pujianto SS dengan judul Makan dan Minum. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu kalimat bijak Kristen dan juga lagu Hanya Bagimu dari R Millennium 2.

kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.

selamat pagi dan salam untuk para pendengar setia acara Religi Pagi RRI Palangkaraya Sabtu 12 Februari tahun 2022. Kali ini kita berjumpa kembali dengan Pujanto, Pembimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan berbicara, mendengarkan, merenungkan tema tentang kembali soal makan minum sesuai dengan bacaan liturgi pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Palangkaraya, tentu kita sudah bersyukur dalam doa pagi. Pada hari ini kita sebagai manusia yang hidup haruslah makan minum setiap hari selagi kita masih diberi karunia kehidupan. Tentu saja saya mengajak pada hari ini para pendengar yang berbahagia untuk bukan sekedar sarapan pagi di pagi hari, akan tetapi juga memberikan senyum kepada semua orang. Sapa, selamat pagi, salam, salam, apa kabar pada pagi hari ini. Apabila kita sudah senyum, sapa, salam, dan sarapan pada pagi hari ini, tentu sebagai manusia kita sudah cukup bermanfaat, berarti pada pagi hari ini. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, kita bisa bertanya sambil berefleksi, sebenarnya apabila kita harus makan itu sebenarnya makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Sebuah pertanyaan yang refleksi. Kita semua mungkin tidak sempat bertanya tentang aktivitas sederhana tentang makan dan minum. Baik Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah makan untuk hidup. Para pendengar yang berbahagia, sebenarnya seharusnya kita makan untuk hidup. Ketika pikiran dan hati berprinsip bahwa makan untuk hidup, kita akan selektif dalam memasukkan makanan ke dalam tubuh kita hari ini. Kita hanya akan mengkonsumsi segala makanan yang bergizi, yang sehat, agar hidup kita semakin bermanfaat. Hidup yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain apabila tubuh sehat dan kuat. Untuk memiliki tubuh yang sehat dan kuat sangat ditentukan oleh apa yang kita makan hari ini. Siapakah diri Bapak Ibu, siapa diri kita adalah apa yang kita makan. Makanan yang sehat sangat penting di masa pandemi sekarang ini. Stamina tubuh haruslah kita jaga dengan baik, dengan makanan yang sehat dan bergizi. Kita harus mahal untuk mendapatkan makanan yang sehat. Lihatlah berbagai sayuran di kebun, seperti kelakai, umbut, sayur hutan lainnya. Semuanya layak dikonsumsi dan sehat tanpa zat kimia. Pancinglah ikan di sungai, itu sudah sangat bergizi dan baik bagi teman makan hari ini. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, sebaliknya kalau hidup untuk makan adalah aktivitas kehidupan hanya berorientasi untuk makan. Segala hal yang bisa dimakan maka akan dimakan, padahal tidak semua makanan harus dimakan untuk memperoleh hidup yang sehat. Ada banyak makanan harus dipantang, tidak boleh dimakan demi kesehatan, demi supaya penyakit tidak kambuh. Asam urat, kolesterol, gula naik muncul karena kita tidak mampu menahan diri untuk tidak mengambilnya. Sedikit ambil makanan pantangan pasti akan menyebabkan keluhan dan kambuh penyakit. Apabila sudah kambuh maka berobat menjadi keharusan.
Para pendengar yang berbahagia, mungkin sudah ada yang berumur gampang kambuh penyakit. Saya mengajak pada pagi hari ini untuk menjadikan makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Sungguh sangat selektif dalam memasukkan makanan dalam tubuh. Taat dengan anjuran dokter untuk menghindari makanan yang akan membangkitkan penyakit. Hindari itu walaupun enak dan manis. Ingat, usia yang enak, yang manis belum tentu membuat badan merasa nyaman. Mungkin justru menjadi penyakit. Ingat juga yang pahit terkadang harus dimakan karena itu obat dan baik bagi kesehatan. Nah, sebagai orang beriman, bukan hanya sangat memperhatikan makan apa saja yang akan masuk dalam mulut dan tubuh kita, akan tetapi juga memperhatikan apa saja hari ini yang keluar dari isi hati kita. Karena isi hati kita akan membuat kita bersih, kotor, berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam hati oranglah orang memutuskan suatu tindakan baik atau benar. Jadi bukan hanya memperhatikan yang masuk, tetapi juga memperhatikan yang keluar dari isi hati kita. Para pendengar yang berbahagia, cukup sampai di sini dan semoga pertemuan singkat pada pagi hari ini dalam acara Lili Cipaki menyadarkan kita bahwa kita makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Perhatikan juga apanya saja yang akan keluar dari hati, karena itulah yang membuat kita bersih, kita kotor, kita berkenan di hadapan manusia dan Tuhan pada hari ini. Akhirnya Tuhan memberkati aktivitas kita hari ini.

0: Bro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

Coto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa,

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut.

0: ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Mengguyur sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada hari Jumat dengan intensitas sedang hingga deras. Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pangeran S. Pandingan, mengatakan hujan turun dengan durasi berbeda di sejumlah daerah. Hujan cukup deras terjadi di Kecamatan Kapuas Tengah dan Kapuas Hulu sekitar pukul 7 pagi. Sementara Desa Tamban Jaya, Kecamatan Tamban Catur mengalami hujan dengan intensitas sedang. Kemudian sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia bagian Barat, hujan cukup deras kembali dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Kapuas Timur. Turunnya hujan diharapkan membantu membasahi lahan dan mengurangi kekeringan, khususnya wilayah yang sebelumnya terdampak karhutla. Hujan juga membantu proses pendinginan sejumlah titik yang masih berstatus padam berasap, serta diharapkan memperbaiki kualitas udara. Meskipun demikian, BPBD mengingatkan masyarakat tetap waspada karena curah hujan belum merata dan kawasan yang masih kering berpotensi terbakar. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api dan asap yang berpotensi

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

Rompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Ya, Kulopari masih bersama Lintang tentunya di Karifan Lokal Nusantara nih Kulopari di pagi hari ini pukul 6:16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kulopari, kalau ngomongin masalah budaya nih, Kalimantan Timur ada satu festival yang punya cerita panjang banget dan sampai sekarang masih terus hidup di tengah masyarakat, yaitu Festival Erau, sebuah pesta budaya dari Kutai Kartanegara yang bukan cuma meriah tapi juga menyimpan sejarah panjang Kesultanan Kutai nih Kulopari. Menariknya, nama Erau itu berasal dari kata eroh dalam bahasa Kutai Tenggarong yang berarti keramaian, pesta ria atau suasana penuh sukacita. Jadi namanya saja sudah kebayang ya Kulopari kalau Erau ini memang identik dengan suasana ramai dan kebersamaan. Menurut riwayat yang berkembang di masyarakat Kutai ini, tradisi Erau sudah ada sejak sekitar abad ke-12. Pada masa itu, Erau menjadi hajatan besar Kesultanan Kutai, tempat masyarakat dari berbagai penjuru wilayah berkumpul di ibu kota Kesultanan. Bahkan, pada masa awalnya nih, perhelatan Erau disebut berlangsung sampai 40 hari 40 malam. Masyarakat membawa hasil bumi sebagai wujud rasa syukur, sementara pihak Kesultanan menjamu rakyat dengan berbagai hidangan sebagai bentuk penghargaan. Nah, perjalanan Erau ternyata sampai mengalami masa berhenti. Setelah status Kutai berubah menjadi kabupaten, Erau pemerintahan Kesultanan pun berakhir nih Kulopari. Namun, warisan budayanya tidak ikut hilang. Erau kemudian hidupkan kembali pada tahun 1971 atas inisiatif pemerintah daerah dan izin dari pihak Kesultanan Kutai. Dan yang menariknya lagi nih Kulopari, Erau kemudian berkembang menjadi lebih dari sekedar pesta rakyat biasa. Festival ini menghadirkan berbagai kesenian, upacara adat, sampai olahraga ketangkasan tradisional. Bahkan pada tahun 2013 nih, Erau masuk babak baru melalui Erau International Folklore and Art Festival, yaitu budaya Kutai kemudian dipertemukan dengan kesenian dan juga tradisi dari berbagai negara. Jadi budaya lokal bukan hanya dirayakan di daerah sendiri, tetapi juga diperkenalkan ke panggung internasional. Dan dari sini kita bisa melihat nih Pak Hari Samandiai, sebuah tradisi tidak bisa terus bertahan ketika masyarakatnya mau merawat dan juga mengenalkan kepada generasi berikutnya. Erau bukan sekedar festival, tetapi juga cerita tentang sejarah, rasa syukur, kebersamaan, dan juga bagaimana budaya lokal bisa terus berkembang mengikuti zaman. Keren ya Kulopak Hari. Dan selanjutnya Kulopak Hari ini ada satu lagu dari Haibara dengan judul Anak Kambing Saya yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulopak Hari. So stay tune terus Kulopak Hari di 95.1 FM RRI From Pansuara Budaya Palangkaraya.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Kearifan lokal Nusantara.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Di setiap program dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gue gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak